0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha kecil, mikro dan kecil, ya. Misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran ini tangginya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Daraa Suriah Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai, maksud kami pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan.

0: sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi, Mas.
1: Ya, pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
3: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan

0: 67. Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: pemain Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif. Namun

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting.

0: juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya seperti gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya saya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya. Sejauh mana, tapi
3: baik pendengar, untuk saat ini kita akan bergabung bersama program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang tadinya akan disampaikan oleh penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan tadinya juga kita baru saja mengikuti warta berita pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini.
4: Iya, oke, terima kasih Bang Fadil.
5: Ya, terima kasih Bang Fadil. Baik,
4: oke,
5: kita lanjutkan ya. Dan di pagi hari ini untuk edisi Kabar Aceh hari Jumat 12 Juni 2026 kita akan mengupdate informasi dari RRI Sekorwil 17 ya, dari rekan-rekan penyiar Pro 1 RRI Sekorwil 17. Kita awali informasi yang pertama dari Banda Aceh. Silakan Bang Muammar, ada info apa dari Banda Aceh yang bisa dibagikan di pagi hari ini?
4: Ya, baik, untuk Banda Aceh sendiri di pagi hari ini info yang bisa kami bagikan ini dari laporan dialog maksud kami laporan dialog ya, laporan talk show khusus di RRI Banda Aceh terkait generasi muda berperan penting memajukan sektor pertanian modern. Ya, pendengar dan juga teman-teman, keterlibatan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan pertanian modern di Indonesia, termasuk di Aceh ya. Dengan pemanfaatan teknologi dan juga inovasi, kaum muda diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif dalam peningkatan produktivitas dan juga daya saing pertanian. Hal ini disampaikan Dr. Elfrida Rosa, SPMP, selaku akademisi dan praktisi pertanian pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Jadi menurut Dr. Elfrida, sektor pertanian ini tidak lagi identik dengan pekerjaan konvensional, melainkan telah berkembang menjadi bidang usaha yang memanfaatkan teknologi digital, mekanisasi, serta sistem pengelolaan yang lebih efisien. Ya, dan berbagai inovasi ini seperti penggunaan aplikasi, sistem irigasi cerdas, dan juga pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan ini sampai ke pemasaran melalui platform digital sudah membuka peluang bagi petani muda. Ya, dan Dr. Elfrida berharap semakin banyak anak muda Aceh yang terjun ke sektor pertanian dengan membawa ide kreatif dan juga pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, pertanian tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Ada satu informasi lagi mungkin dari Banda Aceh untuk dialog pada pagi hari ini ya. Sebentar, agak lama ini sepertinya. Untuk dialog pagi hari ini kita akan menggelar dialog dari luar studio ya, dengan topik ataupun tema mengawal kepulangan tamu Allah, kesiapan petugas dan fasilitas Haji Aceh yang insya Allah akan dipandu oleh rekan Khaira. Dan dialog ini akan bertempat di kantor asrama haji.

0: kalau saya tidak salah ya. Karena ini Dialog Luar Studio menghadirkan 4 orang narasumber tentunya mungkin. Tapi informasi saat ini yang saya terima nanti dialognya tidak disiarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh, melainkan di Pro 4 RRI Banda Aceh. Karena nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Banda Aceh akan merilai pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko yang kita relay dari Pro 3 RRI, dan akan selain Banda Aceh juga akan disiarkan di seluruh RRI Indonesia. Ini saya juga percaya juga teman-teman di Los Mawe, Melabuh, dan juga Takengon juga akan turut merilai ya pertandingan ini ya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang ingin mengikuti dialog bisa bergabung nanti di Pro 4 RRI Banda Aceh. Saya juga masih menunggu informasi apakah dari Singkil ataupun dari, mungkin dari Sabang sepertinya yang akan relay dialog, karena Sabang tidak mendapatkan ini ya, saya tidak mendapatkan tidak diperbolehkan untuk merilay pertandingan sepak bola karena berada di dekat perbatasan ya. Begitu ya rekan Rizka ya. Jadi mungkin nanti dialog ya, akan dirilay oleh RRC Singkil, tapi masih menunggu informasi terkini dari Katim Siaran dan juga Katim Pemberitaan. Demikian satu informasi dari dua dan tiga informasi dari RRI Banda Aceh. Kami kembali ke Los Mawe bersama Nanda. Silakan Nanda.
1: Terima kasih Bang Muammar ya, lengkap sekali informasinya ya, mulai dari informasi soal tadi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian sampai informasi dialog dan juga informasi siaran Piala Dunia ya di Pro 4 Banda Aceh. Terima kasih Bang Muammar. Dan dari Banda Aceh kita menuju ke Melabuh, ada Bang Fadil di Melabuh. Bagaimana cuaca di Melabuh Bang Fadil, dan informasi apa yang bisa disampaikan? Silakan.
2: Baik Ananda, terima kasih di kesempatan pagi hari ini. Untuk cuaca di Melabuh agak sedikit berawan ya, meskipun beberapa waktu lalu, beberapa hari yang kebelakang, cuaca di Melabuh itu cerah, panas, terik ya. Karena memang untuk saat ini kita belum turun hujan untuk begitu kan Ananda. Satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini mengawali untuk program Kabar Aceh edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Bupati TRK minta pemerintah pusat percepat pembangunan 647 huntab bagi korban banjir di Nagan Raya. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sebanyak 647 hunian tetap bagi masyarakat Kecamatan Butung Atu Banggalang yang terdampak parah akibat bencana banjir. Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat serbaguna Sekda Aceh Selasa 9 Juni 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Haji Muhammad Tito Karnavian serta dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dan para bupati serta wali kota se-provinsi Aceh. Dalam paparannya di hadapan Mendagri dan peserta rapat, Teuku Raja Kemangan menjelaskan bahwa bencana banjir di Kabupaten Nagan Raya melanda 3 kecamatan. Namun dampak yang paling berat terjadi di Kecamatan Betuh Atu Bagalang yang berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah. Menurutnya berdasarkan hasil koordinasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkomitmen untuk segera membangun dan memulai proses pembangunan fisik hunian tetap bagi masyarakat terdampak di wilayah tersebut. Selain persoalan hunian, Bupati Nagan Raya juga menyoroti kondisi sektor pendidikan di Kecamatan Betung Atuh Banggala. Hingga saat ini, siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas darurat akibat rusak sarana pendidikan yang terdampak banjir. Karena itu, dirinya berharap kementerian terkait dapat memberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan pembangunan kembali gedung sekolah permanen agar proses pendidikan dapat berlangsung secara normal dan aman. Demikian satu informasi Kananda dari Melabuh, kembali ke Lux Mawai bersama Kananda.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Fadil untuk informasi dialog pagi ini. Ada Bang Fadil?
2: Untuk informasi dialog, bentar ya Kak, kita lihat player dulu ya. Untuk Melabuh menyapa di kesempatan pagi hari ini nantinya di pukul 8 kita akan membahas terkait dengan razia berbusana di ruang publik, yaitu ada dua narasumber yang akan hadir. Nantinya ada Lazuan selaku Kepala Bidang WH dari Satpol PP dan WH Aceh Barat, dan juga Tengku Idris selaku anggota MPU Kabupaten Aceh Barat. Demikian kan Anda?
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Fadil dari Melaboh yang tadi menginformasikan mengenai ada 647 huntap yang di apa namanya dihimbau untuk segera diselesaikan di Betung ya Bang Fadil ya. Betul. Dan dari Melaboh kita menuju Takengon, ada Kak Yati. Selamat pagi Kak Yati.
3: Ya, selamat pagi Kak Nanda.
1: Ya, ada informasi apa Kak Yati di Takengon pagi hari ini dan seperti apa cuaca di sana? Silakan.
3: Oke, baik. Untuk informasi cuaca di Takengon untuk pagi hari ini terpantau cerah ya Kak Nanda ya. Dan langsung saja kami hadirkan satu informasi dari Aceh Tengah terkait Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari Pematang Siantar. Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar, didampingi Sekretaris Daerah Riswandi Kaputra, SSTP MAP, menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, SHMKN. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SJ tentang bantuan keuangan antar daerah untuk penguatan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih didorong untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana. Langkah ini bertujuan memperkuat semangat gotong royong antar daerah, menjaga stabilitas pembangunan, serta mempercepat pemulihan pasca bencana hidrometeorologi melalui optimalisasi dana transfer ke daerah atau TKD. Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah kota Pematang Siantar atas dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Benar Meriah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengelola bantuan tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Turut mendampingi Bupati Benar Meriah dalam kegiatan tersebut antara lain Sekda Benar Meriah Riswandi Kaputra STSTP MAP, PLT Kepala Dinas PUPR PKP Kabupaten Benar Meriah Al-Fahmi STMAP, PLT Kepala BPKAD Kabupaten Benar Meriah Muhammad Junaidi AR MSI AKCA, Kabak Umum Sedakab Benar Meriah, Kabak Prokopim Sedakab Benar Meriah, Kabak ULP Sedakab Benar Meriah, serta tim ahli Bupati Benar Meriah. Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan dan foto bersama antara jajaran pemerintah Kabupaten Benar Meriah dan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ya, demikian informasi dari wilayah Tengah Aceh, dan kami sampaikan juga untuk informasi dialog untuk pagi ini ya, Takengon menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat menanti setelah program Kabar Aceh ini terkait Kemenak Aceh Tengah tertibkan kadi liar bersama Kepala Kemenak Aceh Tengah Bapak Haji Wahdi MSMA. Ya, demikian informasi kami kembalikan kepada Kak Nanda di Luxmawi.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Yati dari Takengon ya, informasi yang disampaikan tadi mengenai bantuan keuangan antar daerah. Dan dari Takengon kita menuju ke Singkil. Ada Bang Muhsin. Selamat pagi Bang Muhsin. Ya, masih di mute Bang Muhsin? Ya, tolong dinyalakan mic-nya dulu, Bang. Ya, baik. Silakan. Ya. Ya, Bang Muhsin, ada informasi apa dari Singkil untuk pagi hari ini dan bagaimana cuaca di sana?
4: Baik, terima kasih untuk Nanda di Pro 1 Olok Semawe. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan, dan satu informasi tentang info parlemen terkait tim banggar DPRK dan TAPK Aceh Singkil mulai bahas rakan APBK usai dievaluasi. Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil bersama tim anggaran pemerintah kabupaten dikabarkan mulai membahas rancangan kanun APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026 setelah dievaluasi Gubernur Aceh Kamis 11 Juni 2026. Ketua DPRK Aceh Singkil Haji Amalion mengatakan rapat perdana tersebut belum menyentuh substansi hasil evaluasi dan pertemuan masih sebatas pembukaan dan penyamaan persepsi sebelum masuk ke poin-poin koreksi yang diberikan pemerintah Aceh. Kemudian dalam rapat tersebut, tim banggar DPRK juga sempat mempertanyakan alasan lambatnya hasil evaluasi gubernur sampai ke Aceh Singkil. Padahal dokumen itu merupakan syarat penting sebelum APBK dapat ditetapkan dan dijalankan. Meski demikian, Amalwin memastikan pembahasan hasil evaluasi gubernur tidak berhenti pada rapat perdana tersebut, serta tim banggar, DPRK, dan TAPK dijadwalkan kembali melanjutkan pembahasan secara maraton mulai hari ini, 12 Juni 2026, hingga terselesaikan seluruh catatan evaluasi gubernur. Informasi yang berhasil dihimpun sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembahasan hasil evaluasi gubernur umumnya mencakup sejumlah aspek penting, antara lain penyesuaian target pendapatan daerah, kemudian rasionalisasi belanja, pemenuhan mandatory spending, serta pendidikan dan kesehatan. Kesesuaian program dengan dokumen perencanaan daerah dan koreksi terhadap kegiatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga berita ini diturunkan, meskipun belum diketahui secara rinci berapa banyak catatan yang diberikan Gubernur Aceh terhadap APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026. Akan tetapi dengan turunnya hasil evaluasi tersebut menjadi penanda dimulai tahapan akhir sebelum APBK ditetapkan dan dapat dijalankan. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Nanda di Pro 1.
1: Ya baik, terima kasih Bang Muhsin dari Singkil yang menyampaikan tadi mengenai evaluasi gubernur terhadap APBK Singkil ya, Bang Muhsin ya. Baik, dari Singkil kita menuju ke Sabang, ada Kak Rizka. Selamat pagi Kak Rizka.
5: Selamat pagi Kak Nanda.
1: Ya, gimana cuaca Sabang pagi hari ini Kak Rizka?
5: Di Sabang hari ini terlihat cerah berawan ini. Di Lok Semawe gimana Kak?
1: Ini agak berawan sih kayaknya, masih mendung-mendung ya. Mungkin nggak tahu nanti ke depannya apakah akan panas terik. Biasa seperti itu ya, di pagi hari nggak kelihatan.
5: Nantinya baru kelihatan kayak.
1: Ya. Baik Kak Rizka, informasi apa yang bisa disampaikan dari Sabang? Silakan.
5: Oke, baik, terima kasih. Ini dari Sabang kita punya informasi mengenai distributor LPG bersubsidi di Kota Sabang mengusulkan penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET tabung gas melon 3 kg. Dengan harga yang sebelumnya sebesar Rp27.000 per tabung, diusulkan naik menjadi Rp30.000. Dan usulan tersebut muncul menyusul meningkatnya biaya operasional distribusi setelah terjadinya kendala transportasi laut. Kondisi itu memaksa distributor menggunakan kapal sewaan untuk mengangkut LPG ke Sabang. Pemilik PT Gas Anak Megah Sabang Munazar Ismail atau yang akrab disapa Toke Cici mengatakan penggunaan kapal sewaan menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar selain tarif sewa kapal yang meningkat, tingginya biaya bongkar muat di pelabuhan Ulele juga turut membebani operasional distribusi. Dan Toke Cici mengatakan pihaknya berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian dan kebijakan khusus terhadap kondisi tersebut. Dan menurutnya penyesuaian HET sementara dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 ini diperlukan untuk menutupi sebagian biaya transportasi sewaan sambil menunggu satu armada milik distributor selesai menjalani proses docking atau perbaikan. Dan pihak distributor memperkirakan skema distribusi darurat menggunakan kapal sewaan ini akan berlangsung selama sekitar 1 bulan ke depan. Jadi himbauannya kepada masyarakat Sabang agar tidak panik dan usulan kenaikan harga ini hanya bersifat sementara. Demikian satu informasi dari Sabang, Kananda kembali ke Lhok Sumawe.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Rizka dari Sabang ya, yang menyampaikan informasi mengenai penyesuaian harga LPG 3 kg ya Kak Rizka ya.
5: Bersifat sementara ini.
1: bersifat sementara. Baik, dari Sabang kita menuju ke Loksemawe ya. Satu informasi dapat Anda sampaikan dari Loksemawe terkait dengan kenaikan harga BBM non subsidi, di mana warga Loksemawe mulai beralih ke Pertalite. Dan kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax ini mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di Kota Loksemawe. Sejumlah pengendara mengaku akan beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau di tengah meningkatnya biaya hidup. Salah seorang warga Loksemawe, Razi, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran untuk kebutuhan transportasi semakin besar, dan kondisi tersebut mendorong dirinya untuk mempertimbangkan penggunaan BBM dengan harga yang lebih murah. Dan menurutnya selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite membuat banyak masyarakat yang mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Terlebih bagi warga yang setiap hari mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dan Razi juga menyebutkan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga dirasakan oleh banyak rekan-rekannya yang lain yang kini juga mulai beralih ke Pertalite demi menekan biaya operasional harian. Dan ia menilai kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan energi secara bersamaan berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya kalangan pekerja yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan. Dan karena itu Razi dan teman-temannya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok maupun energi. Dan kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan mendorong lebih banyak pengguna kendaraan beralih ke BBM yang lebih murah. Bagi sebagian masyarakat, langkah tersebut dianggap sebagai cara untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali di tengah meningkatnya biaya hidup. Itu satu informasi yang dapat Nanda sampaikan dari RRI Loksemawe, dan itu menutup perjumpaan kita di pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih banyak teman-teman semua, ada Bang Muamar dari Banda Aceh, ada Kak Yati di Takengon, ada Bang Musin di Singkil, Kak Ariska di Sabang, dan Bang Fadil di Melabuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali kawan-kawan. Dan semoga di hari Jumat ini mendapat keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Interaktif RRI Malabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini, seperti yang telah kita sampaikan tadi, kita jumpa lagi dalam Dialog Interaktif Melabuh Menyapa. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan razia berbusana di ruang publik. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita telah hadir narasumber kita dari MPU Aceh Barat, yaitu Bapak Teuku Idris, di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya nantinya juga kita akan menunggu Bapak Lazuan yang akan bergabung bersama kami melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini, selaku dari Kepala Bidang WH dari Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat. Dan tentunya bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami di layanan interaktif, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811 1688 9697, dan yang ingin juga bergabung melalui WA kami nantinya bisa bergabung melalui 0812 7913 4007. Sebelum nantinya kita akan melanjutkan perbincangan di kesempatan pagi hari ini, saya ingin juga menyapa bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di channel Pro 1 RRI Melabuh di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdiah dan Kabupaten Simelu, yang terus mendengarkan siaran kami tentunya nantinya bisa bergabung dalam program Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyapa salah seorang narasumber kita yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Melabuh, ada Bapak Teuku Idris selaku anggota MPU Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idris.
2: Salam, selamat pagi juga.
1: Gimana kabarnya Pak, sehat?
2: Insyaallah masih sehat
1: ya. Iya, ini kita akan menunggu Pak Lazuan ya untuk bisa bergabung di via Zoom di kesempatan pagi hari ini dalam program Melabuhnya Pak, membahas terkait razia berbusana di ruang publik. Nah, ini secara sudut pandang dari MPU sendiri Pak, bagaimana melihat sejauh ini terkait dengan Satpol PP dan WH juga baru melakukan penertiban razia berbusana di ruang publik di Kabupaten Aceh Barat. Silakan Pak Idris.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada pagi menjelang siang hari ini telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bersama untuk mendengarkan mungkin siaran RRI Melabuh. Dalam hal ini konsep untuk menegakkan syariat Islam, memang kita salut kepada WH dan lainnya yang selama ini telah memaksimalkan pelanggar-pelanggar syariat, apalagi yang sering terjadi di muda-mudinya. Maka pandangan Islam terhadap syariat Islam, khusus berkenaan dengan masalah aurat, itu Al-Quran membuktikan dalam sebuah ayatnya yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa li banatika wan nisa'il muslimin yudnina 'alaihinna min jalabahinna zalika adna ay yu'rafana fala yu'azzinna wa kanallahu ghafuran rahima. Yang artinya, wahai para nabi, katakan olehmu untuk istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga kepada perempuan orang-orang muslim, untuk kiranya memakai jilbab yang menutup seluruh tubuhnya, dan demikian itu semoga mudah semoga mudah dikenalkan di kalangan masyarakat di kala itu. Maka dari sini bisa kita simpul kesimpulan bahwa menutup aurat itu merupakan kewajiban utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya, yang pertama untuk kaum Hawa, untuk kaum perempuan, untuk memakai jilbab yang bentuknya menutup kepala sampai dengan dadanya. Dan Allah juga memerintahkan kepada, bukan hanya kepada istri Rasulullah dan seluruh anak-anaknya, bahkan kepada kaum-kaum muslimin yang lainnya ataupun istri orang-orang muslim. Oleh karena demikian, fenomena yang kita lihat sekarang ini, sebahagian dari kaum Hawa itu memang mereka melaksanakan untuk menutup aurat. Tapi auratnya walaupun sudah ditutup masih nampak. Artinya kadang-kadang karena saking ketatnya ataupun karena saking tipisnya, sehingga aurat-aurat mereka masih bisa dipandang dari jarak jauh. Kalau istilahnya itu mereka getup aurat, nah tapi lagiatan. Getup aurat, nah tapi lagihan. Maka kalau seperti itu, maka syariat belum maksimal untuk dilaksanakan. Maka sekarang terima kasih kepada WH, Satpol PP dan lainnya yang selama ini mereka selalu disibukkan oleh pelanggar-pelanggar syariat. Maka harapan kita semua, yang pertama berkat kerjasama dan kerja keras kita bersama, mudah-mudahan pelanggar-pelanggar syariat yang selama ini mereka berajalela, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan berkurang.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, secara perspektif dari MPU sendiri, gambaran pandangan MPU seperti itu. Namun di kesempatan pagi hari ini, Pak Idris, kita telah terhubung bersama Pak Lazwan ya, di via Zoom. Mungkin akan saya sapa terlebih dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lazwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Pak, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Pak ya. Kirain Pak Dil tadi hadir juga ke studio karena udah lama enggak jumpa sama Pak Lazwan nih.
3: Ya, karena ini kata Ibu bisa melalui Zoom, saya Zoom aja.
1: Melalui Zoom ya. Karena seperti Pak Idris katakan tadi, mungkin terlalu disibukkan dengan para-para pelanggar seperti itu Pak Idris ya. Pak Lazwan, mungkin dari tadi Pak Idris sudah menjelaskan pandangan perspektif secara Islam dari MPU sendiri terkait dengan menggunakan menutup aurat untuk menggunakan berbagai pakaian muslim di ruang publik. Namun secara pandangan dari Satpol PP dan WH sejauh ini, untuk kegiatan yang terus dilakukan oleh Satpol PP dan WH, apa sih yang menjadi dasar hukum dan tujuan utama Satpol PP dan WH ini gencar untuk melakukan penertiban razia busana muslim di wilayah Kabupaten Aceh Barat? Silakan Pak Lazwan.
3: Baik, terima kasih Pak Fadil atas kesempatannya. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah yang saya hormati, Ketua MPU atau yang mewakili Pak Fadil dari RRI. Jadi untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan razia oleh Satpol PP dan WH, yaitu di bidang penegakan syariat Islam, yaitu dasarnya Kanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang akidah, ibadah dan syiar Islam. Yaitu sebagaimana disampaikan tadi oleh MPU bahwa untuk menutup aurat, jadi kita di sini dalam Kanun Aceh Nomor 11 yaitu pasal 13 ayat 1, setiap orang Islam wajib berbusana muslim. Wajib berbusana muslim. Yang ayat kedua, pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya. Nah, ini dasar hukum kami melaksanakan razia dan tercantum dalam Kanun Nomor 11 Tahun 2002, Kanun Aceh. Nah, itu berkaitan dengan kanun ini, yaitu diberikan fungsi dan tugas kepada kami sebagai petugas wilayah kisba, bahwa dalam kanun ini yang melakukan pengawasan tentang penegakan kanun, yaitu termasuk juga pasal 13 ayat 1 dan 2, ini adalah wilayah kisba, sekarang disebut polisi wilayah kisba. Jadi mekanismenya, karena kita melakukan penertiban ini, pengawasan ini di tempat umum, ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, jadi di jalan, jadi di jalan umum, jadi karena kami ini kewenangannya tidak ada untuk menutup kendaraan, makanya kami berkolaborasi. Artinya membentuk tim, yaitu tim terpadu yang unsur-unsurnya yaitu dari aparat, yaitu Polri, yaitu Satuan Lalu Lintas, kemudian Kodim 0105 Aceh Barat, dan Denpom IAIN Negeri 2 Melabuh, Satpol PP dan WH. Maksud dan tujuan kita membuat tim seperti ini, mungkin di sana nanti pada saat kita melakukan razia di jalan, ada unsur-unsur dari aparat, nanti kita ada yang backup-nya. Nah, jadi kalau kami sendiri tidak ada kewenangan untuk menutup, hanya kewenangan melakukan pembinaan setelah di-stop oleh lalu lintas, diarahkan kepada petugas untuk dilakukan pembinaan, memberikan tausiah-tausiah sebagaimana yang disampaikan oleh MPU tadi, memberikan pemahaman, kewajiban bahwa sebagai seorang muslim bagaimana tata cara untuk memakai busana yang Islami sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Walaupun sebelumnya syariat ini sudah ada pada diri pribadi masing-masing, ya, namun setelah dibentuk atau dibuat undang-undang kanun untuk dilakukan lebih efektif pengawasan supaya masyarakat lebih paham tentang pelaksanaan sering. Mungkin dasarnya karena ini ada kanun, lembaga kami ada kanun, mungkin itu dasarnya Pak Fadil.
1: Iya, biasanya bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Satpol PP dan WH ketika melakukan razia ini dalam bentuk seperti apa nih Pak Lazwan?
3: Bentuknya sebagaimana disampaikan tadi, bentuknya pakaiannya juga kita sudah dilahirkan sebuah peraturan Bupati nomor 5 tahun 2010. Bentuknya dia pakaian yang longgar, tidak berbentuk lekuk tubuh, ya, dalam kanun juga demikian, pakaiannya yang longgar tidak berbentuk lekuk tubuh, kemudian menutup aurat, banyak yang menutup aurat tidak sempurna sebagaimana disampaikan tadi, memakai jilbabnya kecil, jadi nampak buah dada, jadi sehingga berbentuk badan, makanya kita yang seperti itu kita lakukan pembinaan. Dia harus memakai busananya, jilbabnya yang besar, menutup wadada, kemudian bajunya yang longgar. Kalau yang memakai celana yang longgar, jadi tidak memakai celana jin yang seperti kita rezikan saat ini, yang super ketat. Gitu. Kadang-kadang celana yang dipakai di dalam, dipakai di luar, seperti legging. Itu yang sasarannya yang kita tertibkan untuk kita lakukan pembinaan supaya kita berikan pemahaman agar mereka lebih paham bagaimana pakaian yang sempurna dengan diatur dengan syariat Islam yang berlaku demikian.
1: Ya, Pak Lazwan, kita tahan dulu, kita akan berbincang bersama Bapak Tengku Idris. Pak Idris, mungkin bisa dijelaskan secara pandangan dari MPU sendiri mengenai pentingnya menjaga adab dan etika berbusana di ruang publik menurut syariat Islam, menurut pandangan MPU. Silakan, Pak Idris.
2: Ya, terima kasih, Pak. Jadi selama ini MPU telah bekerja aktif untuk menyampaikan berkenaan dengan hukum-hukum tentang masalah pakaian. Yang pertama lewat khutbah-khutbah, kemudian lewat acara-acara yang mungkin disampaikan masalah itu di sana. Maka selama ini Sekitar 2 bulan yang lalu, kami dari MPU pernah memberi tausiah ke sekolah-sekolah. Yang pertama mulai sekolah SMP sampai dengan jenjang selanjutnya. Di sana kami menyampaikan yang pertama, betapa pentingnya bahagian menutup aurat itu. Karena menutup aurat itu selain kewajiban yang dipundak oleh Allah, juga sebagaimana yang telah disampaikan tadi, itu sudah menjadi kanun nomor 11 tahun 2002. Di mana seorang muslimah wajib menutup auratnya di ruang publik. Yang pertama, di tempat-tempat keramaian, di pinggir laut atau di warung-warung. Yang harapan kita, semoga anak bangsa untuk masa yang akan datang akan lebih sejahtera, aman dari fitnah-fitnah yang selama ini tidak kita relakan bersama. Mungkin demikian.
1: Iya, dalam konteks dakwah yang Bapak ceritakan, salah satunya seperti MPU datang ke sekolah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman. Kenapa sosialisasi ini dinilai efektif untuk bisa lebih dekat dan juga memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Aceh Barat, khususnya seperti yang dikunjungi tadi, sekolah-sekolah ini, Pak? Kenapa mengambil tahapan ini dari MPU sendiri?
2: Ya, karena yang pertama, pertimbangan yang pertama, kalau di sekolah itu suatu tempat yang yang siswanya sudah berkumpul di sana, kan?
1: Okay.
2: Sementara kalau kita mencari ke tempat lain, apalagi misalnya di pantai, kan? Kan tidak mungkin kita panggil orang untuk mendengar ceramah kita di sana, betul. Kan? Karena
1: sulit, ya.
2: Karena suasana di pantai yang selama ini sudah kita tahu, mereka di sana disibukkan dengan selfie-selfie. Kalau kita hadir ke sana, mungkin mereka tidak mau. Makanya oleh MPU mengambil tempat di tempat yang pendengarnya sudah terkumpul. Itu lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi.
1: Baik. Ya, kita tahan dulu Pak Idris. Mungkin kita akan berbincang kembali bersama Pak Lazuan. Pak Lazuan, sejauh ini kan beberapa waktu lalu juga Satpol PP dan WIHA juga baru melakukan penertiban busana muslim di Kabupaten Aceh Barat. Sejauh ini terkait dengan temuan-temuan ataupun pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri, apakah angka ini terus melonjak setiap tahun ataupun terus menurun pelanggar, para pelanggarnya ini, bagaimana Pak Lazuan, setiap dilakukan penertiban oleh Satpol PP dan WIHA?
3: Baik, terima kasih Pak Fadil. Hasil evaluasi bahwa semenjak kami, termasuk saya, dari pertama diangkat menjadi Wilayah Tisba, pada saat pertama diangkat, razia pertama memang banyak yang ditemukan pelanggaran sampai 70 orang. Kemudian yang melanggar juga banyak yang tidak memakai busana. Dari awal tahun sampai saat ini, hasil evaluasi bahwa setiap kali kita razia, ada penurunannya. Artinya pemahaman bagi masyarakat yang sudah kita lakukan pembinaan sudah paham dan mengerti bahwa yang dilanggar itu memang salah. Dan yang kita bina, tidak pernah kedapatan lagi. Yang kedapatan ke depan yaitu orang-orang yang belum kita lakukan pembinaan. Artinya banyak, sekarang banyak warga yang masuk ke Aceh Barat karena dengan hadirnya Fakultas Negeri UTU, mahasiswa-mahasiswa itu di luar Aceh masuk ke Aceh Barat. Nah, itulah yang kita dapati di saat lakukan razia. Dan pada saat kita lakukan razia, setelah kita rekap, bahwa pelanggaran itu semakin hari semakin menurun. Memang nampak di masyarakat banyak, tapi kalau hasil evaluasi kami, alhamdulillah, kita hasil pengawasan juga kita lihat sudah banyak kekurangan. Yang sebelumnya kita lihat banyak yang memakai celana ketat, sekarang sudah memakai celana longgar. Dengan adanya kita buat sebagaimana ini juga, juga sosialisasi. Baliho kita buat di tempat sarana olahraga, di tempat keramaian, contohnya di Batu Putih, supaya dibaca bagaimana bentuk-bentuk pakaian dengan sempurna, mulai itu pakaian hari-harian dan pakaian olahraga. Hasil evaluasi, kita selalu menurun pada saat kita lakukan razia. Bukan meningkat, ya, menurun, tak menurun. Walaupun tidak menurun 100%, namun ada penurunannya
1: pelanggaran. Secara bertahap seperti itu, Pak, ya?
3: Ya.
1: Pak Lazuan, mungkin apakah tahapan sosialisasi terkait dengan penggunaan busana muslim ini, Satpol PP dan WH juga memberikan sosialisasi kepada para pedagang kain ataupun busana seperti itu, agar mungkin bisa mengindahkan dalam penerapan untuk menegakkan peraturan syariah Islam di Aceh Barat. Apakah sosialisasi itu bisa dilakukan oleh Satpol PP dan WH?
3: Ya, untuk penerapan mungkin lebih efektif lagi, kami menunggu pada revisi kanun ini. Ini karena kanun syariah Islam nomor 11 tahun 2002 belum direvisi.

0: dengan pemakaian data busana ini, mungkin kami lebih mudah lagi untuk menegakkan penertiban dan lebih semangat lagi karena ada pidananya untuk ditertibkan kepada masyarakat yang melanggar itu.
1: Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit terkait dengan revisi kanun ini, Pak Lazuan, apa-apa kisi-kisinya yang dirubah dan aturan yang lebih tegas di kesempatan pagi hari ini. Sedikit saja bocorannya.
0: Mungkin sedikit yang saya dapatkan informasi karena rancangannya belum sampai ke saya juga kan. Jadi nanti polanya sebagaimana mungkin kayak ini satuan lalu lintas. Mungkin nanti sistem mekanismenya di lapangan kita buat tim juga mungkin nanti unsur-unsurnya termasuk MPU termasuk hakim. Jadi sidang di lapangan. Jadi ini sidang di lapangan nanti diputuskan oleh hakim. Jadi ada meja-mejanya, meja hakim. Jadi kalau kedapatan nanti pada saat dia nanti disidangkan di lapangan nanti dibayar denda nanti kepada ke Baitul Mal misalnya. Itu mungkin seperti itu nanti gambarannya. Jadi yang detailnya saya juga belum draftnya belum saya terima, tapi wacananya sudah ada dari provinsi sudah diajukan. Mungkin draftnya karena belum selesai dan belum disahkan mungkin belum disampaikan kepada kami. Demikian juga gambarannya.
1: Kita doakan semoga revisi kanun tersebut bisa cepat disahkan ya Pak Lazuan ya, karena juga
0: ya,
1: untuk
0: ya.
1: Mendukung penerapan syariah Islam, karena mungkin mungkin ya mungkin kita dasari sebagian warga kita mungkin tidak mau menjalankan, mungkin tidak ada aturan yang tegas. Namun setelah ada aturan yang tegas, baru mereka sadar, oh di Melabuh, di Aceh Barat tidak bisa main-main karena sudah aturan itu sudah berlaku. Nah, menurut pandangan MPU sendiri terkait dengan revisi kanun ini seperti apa, Pak? Karena tadi seperti Pak Lazuan katakan tadi, apabila kanun ini nantinya disahkan, ini kisi-kisinya opsinya ketika ada seorang melakukan pelanggaran terkait dengan penggunaan busana muslim, itu akan dikenakan denda dan akan diserahkan ke mungkin bisa jadi seperti Pak Lazuan katakan tadi, bisa saja ke Baitul Mal dan lembaga Aziz lainnya seperti itu. Bagaimana tanggapan dari MPU sendiri?
2: Ya, kalau menurut tanggapan kami, yang seharusnya denda itu lebih baik untuk tahapan pertama jangan sampai ke apanya, ke dananya. Lebih baik denda itu dalam bentuk apanya, takzir dan lain-lain kan. Ini untuk tahapan pertama. Tapi kalau seandainya masyarakat nampaknya tidak ada perubahan kalau didenda melalui takzir ataupun didenda melalui yang lain daripada takzir, maka dikala itu baru kita tingkatkan dendanya kepada apanya, dana. Misalnya pelanggar, pelanggan apa, pelanggar syariat misalnya melakukan pelanggaran di publik. Kalau didenda 100 ribu atau 200 ribu. Namun yang sebahagian orang, kalau 200-300 itu tidak seberapa. Mereka tidak merasa apanya, terintervensi ya. Mereka biasa-biasa saja untuk mengeluarkan denda itu dalam jumlah misalnya 200 ataupun 300. Adapun yang lebih efektif, lebih efek jera, lebih baik kita takzirkan saja. Kita apanya, misalkan ditulis di belakangnya kan, disuruh jalan di khalayak ramai. Itu lebih efek jera bagi pelanggar-pelanggar syariat ketimbang didenda lewat dana. Mungkin demikian.
1: Ya, mungkin ketika penerapan hukuman ini berbeda seperti apa yang diharapkan, tentunya harus menimbulkan efek jera seperti itu, Pak ya. Karena memang mungkin seperti Pak Idris, mungkin jika lo memang hukuman seperti Pak Lazwan katakan tadi, apabila nantinya ada denda, ini kan kita masih belum jelas seperti itu Pak Lazwan ya, karena belum menerima draft ya.
0: Ya, wacana.
1: Tapi mungkin ada saran dari Pak Idris ketika

0: nantinya ada pelanggar yang memang melanggar dengan kanun syariat Islam terkait dengan penggunaan busana muslim, ada opsi mungkin dibuat satunya seperti di apa ya, di diarah ataupun diberikan hukuman untuk mereka itu dibawa ke tempat ramai. Mungkin saya melanggar, dibuat tulisan seperti saya melanggar kanun syariah Islam terkait dengan busana muslim. Apa itu diperbolehkan dalam hukuman, maksud kami dalam kanun, dalam hukuman tersebut, Pak Lazuan?
1: Baik, untuk sementara memang yang diberlakukan takzir ya. Takzir ini berupa memang paling kita buat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Kemudian kita hadirkan media. Jadi kan dipublikasikan. Yang sering kita lakukan seperti itu, itu takzir. Nah, karena takzirnya belum jelas di dalam kanunnya, takzir apa yang harus diberikan. Cuma yang ada bisa kita ambil takzir sementara itu takzir dipermalukan ya. Cuma dipermalukan di mediakan, kemudian disebar informasi-informasi sehingga orang yang melanggar ya nampaklah di media bahwa oh saya sudah malu, sudah dipublikasikan ya. Takzir yang dimaksud sementara itulah takzir. Tapi kalau yang menyangkut dengan kita misalnya kayak di tadi di kita tulis, mungkin ini bertentangan dengan UHAM, undang-undang baru ini lebih ini
0: lebih ketat seperti itu
1: Pak. Lebih ketat lagi daripada UHAM yang lama ya. UHAM yang baru ini lebih ketat, mungkin nanti sasarannya juga kita tujuannya baik ya. Tujuannya baik untuk berubah warga masyarakat, namun nanti imbasnya kepada petugas sendiri ya, kepada lembaga itu ya. Kepada lembaga karena bisa diperapit nanti ya. Jadi ini juga kami agak harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi maksudnya kalau kita sekarang takzirnya yaitu kita mediakan, media dari rekan media mungkin datang untuk mempublikasikan. Mungkin seperti itu Pak Fadil yang bisa gambarannya, karena ini kan kita kan harus sesuai dengan kanun juga yang
0: betul.
1: Namun tujuannya sama seperti MPU, tujuannya kita lebih agar masyarakatnya patuh terhadap kanun, patuh dengan syariatnya. Jadi kesadaran yang perlu kita. Mungkin demikian, Pak.
0: Iya, Pak Lazuan, mungkin ada pesan dan himbauan kepada masyarakat kita terkait dengan penggunaan busana muslim di ruang publik di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Silakan, Pak Lazuan.
1: Baik, pesan dari Satpol PP dan WH, kami mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat sesuai dengan kanun pasal 13 ayat 1 dan 2 bahwa ini bukan hanya kewajiban dari Satpol PP saja, sampai kepada keluarga, instansi pemerintah ya, itu berkewajiban untuk menjaga syariatnya. Pesan kami bahwa harapan agar semua masyarakat, baik muda mudi, baik laki-laki maupun perempuan, kalau keluar rumah pakailah pakaian dengan sempurna ya. Pakailah pakaian dengan sempurna, dengan sesuai dengan syariat Islam, karena setiap sudut, artinya kami dari petugas melakukan pengawasan sampai kepada SKPK pelayanan publik, contohnya Sapir, kita lakukan pengawasan untuk dilakukan pembinaan apabila dia ada masyarakat yang melanggar. Jadi harapannya sesuai juga kita dengarkan dalam khutbah-khutbah Jumat dari MPU juga ada, ketua MPU juga ada menyampaikan bahwa dalam Al-Quran juga surah At-Tahrim ayat 6 itu ya ayyuhallazi ya na'amanu ku amrukum ahlikum nara, peliharalah keluargamu dari siksa api neraka. Ya maksudnya inilah pala harapan kami kepada kepala keluarga, setiap keluar istrinya, anaknya diperhatikan. Jadi kalau keluar ditanya kemana, kalau belum sempurna pakaian, pakailah pakaian dengan sempurna, karena itu tanggungjawab sampai hari akhirat nanti kepada pimpinan yang terkecil keluarga. Mungkin harapan kami supaya warga masyarakat agar keluar rumah ke tempat umum, ke jalan umum, kemana saja, itu dipakai pakaian dengan sempurna dengan kanun syariat Islam yang sudah berlaku. Demikian Pak Fadil.
0: Ya, terima kasih Pak Lazuan, dan silakan mungkin ada penyampaian pesan dari Pak Idris selaku dari perwakilan MPU Aceh Barat. Silakan Pak Idris.
2: Terima kasih. Kami dari MPU Aceh Barat pada kesempatan ini menyampaikan pesan yang pertama. Diharapkan kepada seluruh muda-mudi Islam, kiranya selalu menjaga aurat, yang pertama di ruang publik. Karena itu salah satu penyebab mengundang bencana. Adapun kalau misalnya di rumah itu biasa-biasa saja kan. Apalagi seperti musim sekarang ini agak suasana panas-panas gitu. Mungkin kalau di kamar, di rumah itu adi wajar-wajar saja kalau kita untuk menampakkan aurat. Tapi kalau sudah keluar rumah, usahakan dan ini merupakan harapan dari MPU untuk menjaga aurat. Lebih efektif lagi kalau aurat itu dijaga oleh keluarganya, ayahnya dan ibunya. Sementara kalau orang lain itu mungkin tidak efektif. Maka oleh karenanya harapan kami sekali lagi untuk semua kalangan menjaga aurat dan menjaga syariat Islam di negeri Tengku Umar Aceh Barat. Nah, mungkin demikian.
0: Ya, terima kasih Pak Idris penyampaian pesan dan harapan di kesempatan pagi hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak

0: Nah, kita telah membahas terkait dengan razia berbusana di ruang publik. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Dialog Melabuh Menyapa membahas terkait razia berbusana di ruang publik bersama dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Idris selaku dari anggota MPU Aceh Barat dan juga Pak Lazuan selaku dari Kepala Bidang WH dan Satpol PP di Kabupaten Aceh Barat. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini telah tiba perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9, dan setelah ini nantinya ada rekan Emma yang menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 14. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi.
2: 97 MHz Pro 1 Melabuh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir, dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Coliseo Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Well, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Terkait akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir, skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87, usai pemain pengganti Australia, Marcus, sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan, Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit saja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya. Mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat Frank Throw, Gillen Water, 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin, menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United, Jabul Bosch, hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan, dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal, dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyo merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Gitanyo. Bek 2 yang ikut Haba Gitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, saudara pendengar, untuk hari ini dalam waktu singkat kita sudah mendengarkan lagu-lagu Aceh. Untuk hari ini, bahwa di hari Jumat edisi siar di 12 Juni 2026. Baik pendengar, untuk sesaat lagi nanti sambil kita menanti siar langsung sholat Jumat untuk hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu yaitu pengajian ayat suci Al-Qur'an.
1: Minasyaitonir rajim.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami janjikan atau yang telah kami sampaikan bahwa selanjutnya tepat pukul 12 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung nantinya dengan langsung ke maksud kami untuk mengikuti siaran langsung hari ini, tepatnya di hari Jumat 12 Juni 2026, pendengar, yaitu saya langsung salat Jumat dari Masjid Baitul Makmur Melabuh. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله والحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebab hanya dengan takwa hidup menjadi terarah dan keluarga menjadi berkah. Para hadirin yang Allah muliakan, sekitar 17 tahun yang lalu, ketika akses teknologi tidak semudah saat ini, banyak anak-anak dan remaja yang mengakses internet melalui warnet atau warung internet. Saat itu berbagai komunitas, LSM, lembaga pendidikan, termasuk komunitas internet cerdas Indonesia, berupaya menghadirkan internet yang sehat dan bermanfaat. Di antaranya dengan mengajak pemilik warnet untuk menggunakan DNS Nawala. Bahkan kita merekomendasikan ketika itu kepada Telkom dan pemerintah daerah agar semua warnet menggunakan DNS Nawala. Untuk apa DNS itu? Agar akses internet lebih aman dan tidak mudah digunakan untuk membuka konten negatif, konten yang merusak moral anak-anak dan remaja. Namun para hadirin, saat ini tantangan kita bukan lagi mengawasi satu tempat. Ketika itu tantangan kita hanya perlu mengawasi satu tempat, satu ruang yang bernama warnet. Tetapi hari ini tantangannya berbeda. Internet tidak lagi berada di warnet. Internet saat ini sudah berada di genggaman kita, di HP kita. Internet masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke kamar anak-anak kita. Kalau dahulu orang tua cukup bertanya, anak saya pergi kemana? Namun saat ini para hadirin, pertanyaannya harus kita tambah, anak saya melihat apa saja di layar handphonenya. Karena itu para hadirin, mendidik anak pada era digital membutuhkan kesadaran baru. Orang tua dituntut untuk memahami teknologi, menggunakan aplikasi parental control untuk mengawasi anak-anaknya menggunakan handphone, media sosial, dan apa saja yang telah mereka lihat di handphonenya. Karena kita, anak-anak kita, dibentuk dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka dengar. Namun persoalannya hari ini para hadirin, bukan lagi bagaimana menghentikan teknologi, karena teknologi akan terus berkembang, tidak mungkin dihentikan. Yang harus kita lakukan adalah membimbing generasi kita agar tidak hanyut oleh teknologi,
menguasai teknologi tapi tidak diperbudak oleh teknologi, menggunakan AI tapi tidak kehilangan nilai-nilai. Dan untuk itulah kita perlu belajar kepada seorang ayah yang agung yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Banyak orang yang bisa menjadi ayah, tapi tidak semuanya mampu menjadi pendidik. Banyak orang yang mampu memberi nafkah anak, tapi tidak semuanya mampu memberi arah hidup kepada anak. Banyak orang mampu membeli handphone, akan tetapi dia tidak memiliki waktu untuk bersama anak-anaknya. Inilah yang membedakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bukan sekedar ayah biologis, namun beliau juga merupakan ayah ideologis bagi Nabi Ismail alaihissalam. Ayah yang menanamkan iman, membangun karakter, dan membentuk masa depan anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha mahsaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi yang nyata bahwa aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim memulai dialog dengan anaknya. Apa jawaban Nabi Ismail? Jawaban Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim, adalah jawaban yang menggetarkan langit, tidak pernah kita dengar sebelumnya. Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Lihatlah para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah punya otoritas untuk memerintah anaknya, untuk mengintervensi anaknya, untuk memaksa anaknya, sebagaimana yang sering kita lakukan selama ini sebagai seorang ayah. Namun Nabi Ibrahim memilih jalan untuk berdialog. Beliau memilih mendekati hati anaknya. Beliau memilih untuk membangun komunikasi, dan itulah yang hari ini mulai hilang dari banyak keluarga. Rumah semakin besar, tapi percakapan semakin kecil. Handphone semakin pintar, tapi hubungan keluarga semakin hambar. Kuota internet semakin banyak, tapi waktu bersama anak semakin sedikit. Padahal para hadirin, anak kita tidak hanya membutuhkan nafkah dari kita, mereka membutuhkan perhatian dan kehadiran kita. Karena seringkali anak yang kehilangan perhatian, dia akan mencari perhatian di luar rumahnya. Anak yang tidak didengar oleh orang tuanya, dia akan mendengarkan orang lain. Anak yang tidak menemukan teladan di rumahnya, ia akan mencari teladan di media sosial. Jamaah yang dimuliakan Allah, tugas mendidik anak adalah tugas orang tuanya, dan tanggung jawab terbesar adalah pada ayahnya sebagai pemimpin keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyukimus salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di rumahmu, di dekat rumahmu Baitullah. Ya Tuhan kami, demikian itu agar mereka mendirikan salat. Perhatikanlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak berkata, ya Allah,
jadikan anakku pengusaha yang kaya. Ya Allah, jadikan anakku pejabat yang terkenal. Beliau tidak meminta harta. Bahkan beliau memohon kepada Allah agar mereka mendirikan salat. Yang pertama beliau pikirkan adalah salat, para hadirin. Karena Nabi Ibrahim memahami satu hal, jika anak dekat dengan Allah, maka Allah akan menjaga hidupnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan perhatian terbesar Nabi Ibrahim terhadap agama dan ibadah anak cucunya. Beliau mendahulukan keselamatan agama sebelum urusan dunia. Inilah pelajaran penting bagi orang tua masa kini. Kita boleh mengajarkan anak sains dan teknologi. Kita boleh mengantarkan anak ke sekolah yang paling bergengsi. Kita boleh mengajarkan anak coding dan artificial intelligence. Kita boleh mengajarkan anak bahasa Arab, Inggris, bahkan Mandarin. Tapi jangan sampai anak melalaikan salatnya. Jangan sampai anak jauh dari Al-Quran, miskin akhlak. Jangan sampai anak mengetahui semua tren dunia di media sosial, informasi viral dan FYP, tapi tidak mengetahui arah hidupnya menuju akhirat. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, allimuhum wa addibuhum, ajarkanlah mereka dan didiklah mereka dengan adab. Menjaga keluarga saat ini bukan hanya memberikan mereka nafkah, memberi mereka makan dan pakaian, tapi menjaga keluarga pada hari ini juga berarti menanamkan takwa, rasa takut kepada Allah, mengajarkan anak akan adab bermedia sosial, mengawasi tontonan anak, mengawasi penggunaan media digital, dan mengawasi pergaulan anak. Hadirin yang berbahagia, yang ingin khatib sampaikan pada Jumat yang berbahagia ini, pesan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian, karakter anak jangan kita serahkan kepada algoritma. Hari ini algoritma media sosial bekerja siang dan malam membentuk pola pikir anak-anak kita tanpa kita sadari. Jika orang tua tidak hadir, maka media sosial yang akan menjadi guru mereka. Jika orang tua tidak membimbing, maka influencer yang akan menjadi panutan mereka. Jika orang tua tidak mengarahkan, maka algoritmalah yang akan mengarahkan dan menentukan arah hidup mereka. Jika kita ingin bertanya dengan jujur, siapa yang lebih banyak berbicara kepada anak-anak kita? Kita ataukah algoritma? Siapa yang lebih sering didengar anak-anak kita? Orang tua atau media sosial? Siapa yang membentuk cara berpikir mereka? Apakah Al-Quran ataukah konten yang selama ini lewat di beranda mereka? Karena itu para hadirin, jangan hanya bertanya, sudah makan nak? Tapi tanyakan juga kepada mereka, sudah sholat nak? Apa yang kamu tonton hari ini di HP? Apa saja yang kamu lihat di sosial media? Ketika pulang sekolah, tanyakan kepada mereka, pelajaran apa yang kamu pelajari hari ini nak? Apa cita-citamu? Apa masalahmu? Inilah model pendidikan, metode pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendidik dengan dialog, mendidik dengan kedekatan, mendidik dengan keteladanan. Orang tua harus hadir. Jangan sampai anak-anak kita dikontrol oleh sosial media. Gunakan teknologi untuk mengawasi anak. Gunakan aplikasi parental control seperti Family Link dan aplikasi-aplikasi sejenisnya untuk memantau aktivitas anak, membatasi waktu layar mereka, memblokir
aplikasi berbahaya dan melacak lokasi anak jika diperlukan. Gunakanlah para hadirin sebelum terlambat. Ini adalah bentuk pencegahan dini sebagai orang tua. Jangan sampai kita terlambat menggunakannya. Tahu-tahu mereka terjebak dengan pergaulan yang liar. Tahu-tahu mereka sudah ikut balapan dengan kawan-kawannya. Tahu-tahu mereka sudah terjebak dengan kecanduan game online. Tahu-tahu mereka terjebak dengan judi online. Na'udzubillah. Inilah tujuan utama kita. Pencegahan dini untuk menjaga dan melindungi anak-anak kita. Akan tetapi para hadirin, janganlah lupa bahwa aplikasi dalam mendidik anak adalah kasih sayang orang tua. Karena tidak ada aplikasi yang mampu menggantikan nasihat seorang ibu. Tidak ada aplikasi terbaik selain keteladanan seorang ayah. Tidak ada teknologi yang mampu menggantikan peran seorang ayah. Aplikasi terbaik adalah doa orang tua kepada anaknya di sepertiga malam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami sampaikan, kita tidak dapat menghentikan kemajuan teknologi. Kita tidak dapat mengembalikan zaman seperti dahulu. Tapi kita dapat berupaya, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh dengan iman yang kokoh, ilmu yang bermanfaat, dan akhlak yang mulia. Teknologi dapat membuat anak menjadi pintar, namun hanya iman yang dapat membuat anak menjadi benar. Teknologi dapat menghubungkan anak dengan seluruh dunia, namun hanya agama yang dapat menghubungkan anak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi orang tua yang hadir, berdialog, membimbing, mengarahkan, mendoakan, dan menanamkan tauhid kepada anak-anak kita, agar lahir generasi yang mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan iman dan akhlaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita memohon kepada Allah karena kita berusaha menjaga, tapi Allah lah sebaik-baik penjaga. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الحجارة وعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: الله أكبر.

Anche va bene. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar.

Ay, qué babo. Allahu Selam. Sorry.

anche vabbè. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الصلاة السلام ورحمة السلام.

الله أكبر. سمع الله.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan atau mengikuti bersama silang langsung salat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Ma'mur Melaboh. Namun pendengar, saat ini kita kembali mengikuti berbagai program acara selanjutnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Namun untuk pendengar kita juga yang tentunya terus setia mendengarkan Pro 1, dan kami ingin menyapa kembali ini buat pendengar kita dalam kota Melabuh dan juga pendengar kita di luar kota Melabuh, di yang berada di kejauhan ya, di pelosok-pelosok desa, apa kabarnya untuk hari ini? Terutama pendengar kita yang berada di Semeluh, bagaimana cuaca di Semeluh ya, dan juga pendengar kita di Aceh Jaya, Abdia, Nagan Raya, Tapatuan, Singkil, dan Birun, Sigli, dan juga pendengar kita di Gempang, oleh Jalan Betong dan Pantai Cermin, dan juga Tutut, Lok Kuci, pendengar kita di Calang, Tenom, Panga, dan masih banyak yang lain. Pendengar kita yang berada di kejauhan, walaupun belum sempat kami sebut satu persatu, namun intinya tetap kami ucapkan selamat siang untuk semuanya dan salam kompak selalu dari kami yang sedang bertugas dan salam paling manis. Di program Pro Dandut, Dandut adalah kita pendengar di sesi pertama.

Baik pendengar sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Yunita Babel dengan Terguncang. Maka pendengar usai sudah tugas saya Emma menemani Anda untuk siang hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat siang, selamat berpisah. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan kembali bersama di lain hari dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Proza Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Senang sekali bisa kembali menemani pendengar di kesempatan siang hari ini, pendengar, di edisi Jumat 12 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas dengan baik juga hingga sore, bahkan nanti malam begitu ya. Baik pendengar, seperti biasa Pro Dangdut akan menghiasi ruang dengar Anda. Setelah tadi ada Emma Karisma menemani Anda, dan kali ini ada saya Riono menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa pula kita langsung saja buka untuk Pro Dangdut di line telepon 0811-688-9697. Setelah tadi pembuka ada Mansyur S sama Irfan Mansyur S ya. Luar biasa, mudah-mudahan semuanya sehat, senang dan selalu bahagia ya di kesempatan siang hari ini, walaupun cuaca tidak begitu panas di luar. Ya ada sedikit-sedikit awan lah yang menghiasi langit bumi Teuku Umar begitu ya. Baik, sepertinya sudah ada salah seorang pendengar kita yang sudah tersambung di ujung telepon siang hari ini. Langsung saja saya terima karena memang saat ini sudah menunjukkan pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Pudang kita.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno, semalam lewat.
0: Kenapa? Lewat kemana?
1: Reno lah, udah panggilan di akhiri. Assalamualaikum, orangnya gak ada lagi.
0: Oh, gak tahu ya? Oh, gak tahu.
1: Semalam kan ada mati, ada pembaru Bang Reno angka.
0: Oh iya, karena memang udah habis masanya.
1: Oh iya, disambung sama ibu ini ya.
0: Oh iya, iya.
1: Orang
0: iya.
1: Yang satu gantung ya.
0: Iya iya. Oke, baik, silakan pantunnya Kak Ina.
1: Pantunnya. Pantunnya buah mangga, buah manggi.
0: Cakep.
1: Bunda terpaksa aku menangis. Apalagi?
0: Apalagi?
1: Mas Aceh boleh?
0: Boleh.
1: Lagi tang lagi itu. Bagi tang tapi anak itu. Apa tuh Reno?
0: Iya, enggak tahu saya, coba artiin.
1: Tapi Mbak bukan Reno kan?
0: Coba artiin apa?
1: Kopi. Boleh itu nanti nangis yang lain Reno.
0: Oke baik, silakan
1: lagi. Lagi terambung ya. Ya lagi kopi dangdut aja ya.
0: Kopi dangdut, silakan penyanyinya dari ini ya.
1: Iya siapa aja boleh, dari Bang Reno juga bisa.
0: Boleh.
1: Aku juga ingin dengar. Asik lagi. Kawah ya kan.
0: Makasih banyak nih Kak Ina.
1: Ya boleh. Lo pulang hati-hati ya.
0: Makasih.
1: Oh ya boleh tanya si produk lagi. Di nanti nyantel siapa?
0: Nanti malam mungkin siapa ya? Hendy kali ya?
1: Sama Reno?
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Oke.
1: Hendy?
0: Hendy mungkin.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Makasih sama-sama.
1: Assalamualaikum Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar ada Kak Ina di Langung ya, sahabat kita, pendengar kita yang memang selalu dengerin radio ya. Kalau langsung dibuka request langsung aja penelpon pertama ya. Baik, nanti kita dengerin dari Fami Sahab itu ya, yang nyanyiin Peru Dangdut ya. Iya. Fami Sahab. Nanti kita dengerin, memang kalau Peru Dangdut ini memang lagu-lagunya lagu yang original ya, lebih enak ya, lebih kerasa dangdutnya, suasana Peru Dangdutnya begitu ya. Nanti kita dengerin. Saya terima lagi di belakang Kak Ina. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita.
0: Apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kita udah sempat ketemu juga tadi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ternyata memang benar ya informasinya bakal ke Medan katanya. Ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan enggak ada halangan apa-apa Pak Ci. Baik Pak Ci, silakan pantunnya kayak biasa.
1: Naik kapal ke Pulau Seberang.
0: Cakep.
1: Sampai di sana abang mencari uang.
0: Cakep.
1: Kalau sudah abang berhasil, pasti abang meminang adik seorang.
0: Sedap. Jadi kalau udah berhasil adik, jangan ragu-ragu, abang bakal balik lagi, bakal meminang begitu. Begitulah kira-kira ya. Oke, okay. Silakan baca lagunya.
1: Dari Dona Leon ya, Kerinduan ya.
0: Dona Leon, Kerinduannya dangdut ya?
1: Iya, Kerinduan.
0: Kerinduan ya. Nuansanya nuansa dangdut lah gitu ya.
1: Iya, dangdut, Kerinduan.
0: Oke, baik, nanti kita putarin.
1: Jadi koper sama Dona Leon.
0: Baik, makasih banyak Pak Ci.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: persembahan dari Donna Leon ya, dengan lagu bertajuk Kerinduan ya. Tentunya lagu yang disukai begitu ya, yang disenangi ya sama Pak Ciodon yang ada di kabel malam hari ini. Maksudnya di siang hari ini. Baik, terima kasih buat semuanya teman-teman, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja saya terima penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Adalah kita. Apa kabar Bang Hai?
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bung?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Nanti malam siapa Bung main?
0: Oh, nanti malam saya coba kita update dulu ya. Siapa yang main nanti malam ya?
1: Iya, maksud full Pak, full B ya Pak.
0: Jadwalnya ya. Jadwal ya. Nanti saya coba cek dulu nih. Jadwal Piala Dunia untuk nanti malam
1: memang
0: ya.
1: Memang luar biasa Korea Selatan ya tadi ya. Karena yang pertama kan kalah sama apa itu ya di
0: Iya. Ya, akhirnya Meksiko. Ya. Meksiko menang ya.
1: Iya. Ya, Meksiko menang, Korea menang.
0: Oh, Korea ya. Betul. Korea.
1: 2-1. Yang pertama kan dikasih masuk sama Korea ya. Rupanya ya, Korea ini memang luar biasa ya.
0: Iya. Baik, kalau
1: luar biasa. Memang si Korea ini kita semua rata-rata bisa.
0: Iya. Kalau dini hari nanti itu Kanada di grup B ya, Kanada ketemu sama Bosnia Herzegovina. Oke. Begitu informasinya untuk pukul 2 nanti ya, dini hari ya, besok.
1: Iya.
0: Oke, silakan nih kasih pantun Bang Hai.
1: Begitu ya.
0: Silakan pantunnya.
1: Gimana ya, rambut keriting berbaju merah sudah. Kayak orang gitu ya.
0: Terus?
1: Perempuan berkacamata tinggal di sama tiga. Iya kan? Bapak sewaktu bang pohon cemara.
0: Cakep.
1: Nah, waktu bang pohon cemara bercapacas bawa keluarga.
0: Gitu ya. Ternyata jitu juga nih Bang Hai, dia dikasih PR dadakan juga bisa mampu dia ngasih sebuah pantun ya. Silakan Bang Hai, mau lagu apa
1: mana nih? Ya enak Bung apa? Lusirama Bung lah.
0: Lagu-lagu dangdut aja. Lawas ada yang ingat? Kira-kira siapa penyanyinya? Penyanyinya dulu kalau enggak nanti judul bisa kita cari.
1: Nah, ada ya, saya kan dari dulu memang suka Roma ya. Roma kan banyak kali judulnya ya, anak-anak ya, berkelana ya, apa sepuluh bahasa bergadang bermacam-macam ya. Tapi terserah Mabung lah
0: pokoknya. Mana Roma ya, dari Roma ya kan? Pokoknya ya Roma-Irama ya.
1: Iya, terserah ya, yang enak didengar siang begini ya, supaya nanti malam gak semangat kita nonton lagi ya.
0: Oh pasti dong, pasti semangat ya. Baik, makasih banyak nih Bang Hai, udah ikutan di Pro Dangdut.
1: Kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hedi sama tiga yang udah merequest lagu dari Roma ya. Saya pilih Roma sama Yati Octavia atau yang kita kenal dengan Nur Halimah, Senandung Rindu ya. Boleh ya Bang ya. Enak lagu ini ya. Ingat lagi masa-masa kenangan ya, karena memang kalau lagu Roma ini identik dengan film identik dengan lagu gitu ya, seperti India lah gitu ya. Oke, saya terima di belakang Bang Hedi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Siapa di mana?
2: Ina.
0: Siapa?
2: Ina.
0: Suaranya enggak jelas ya?
2: Ina.
0: Ila.
2: Ina.
0: Ina.
2: Iya.
0: Ina di mana, Nah?
2: Di Matang.
0: Di mana?
2: Matang.
0: Matan, Matang.
2: Matang.
0: Matang ya?
2: Iya.
0: Oke, kayaknya ini baru masuk ya, Ina?
2: Udah berapa kali
0: Ina, suaranya jangan dekat kali dengan handphone ya, biar suaranya nggak ngebrom gitu ya, istilahnya begitu ya, jadi biar lebih jelas. Oke, Ina silakan kasih pantun kita Ina di Pro Dangdut siang ini.
2: Kalau nggak ada kali boleh.
0: Gimana?
2: Kalau nggak ada kali boleh.
0: Ada pantunnya?
2: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada pantunnya, kenapa nggak disiapin Ina? Ini syarat nih, harus ada pantun biar bisa diputarin lagu. Ya udah, sekarang kita mau request lagu apa, Ina?
2: Dari Caca aja.
0: Saya yang pilihin.
2: Iya.
0: Oh, boleh. Oke, baik. Makasih banyak ya Ina ya. Nanti kapan-kapan nyiapin pantun ya satu ya.
2: Iya.
0: Oke, salam buat keluarga Ina di Matang.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, kita terima penelpon berikutnya. Nanti Ina ikutan aja ya, karena memang gak ada pantun tadi ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita.
0: Apa kabar Mami?
1: Kabar sehat-sehat aja.
0: Kabar
1: ya.
0: Kabar sehat-sehat aja, alhamdulillah ya. Gimana nih cuaca di sama tiga?
1: Agak gimana mau bilang, ada bendungnya, ada panasnya gitu. Agak manja-manjaan gitu.
0: Gak menggigil ya. Kan?
1: Enggak, kalau itu salju. Kalau di suami, ya di suami yang ada kayak gitu ya.
0: Oh gitu ya, oke baik, silakan Mami.
1: Di suami sekarang pagi-pagi udah mulai ada asapnya lagi. Oh, tapi terbakarnya belum nampak gitu.
0: Mudah-mudahan ini bisa diatasi ya. Ataupun kita berharap akal turun hujan juga begitu ya. Baik, Mami silakan. Mami mau kasih pantun apa ini buat kami?
1: Sungguh enak buah durian.
0: Cakep.
1: Durian jatuh menimpa kaki.
0: Waduh.
1: Banyak orang merasa heran.
0: Cakep.
1: Ada nenek pakai rok mini.
0: Lucu ya. Nenek iya, pakai rok.
1: Boleh satu lagi?
0: Silakan, Mami.
1: Pohon menangis di tepi rawa.
0: Cakep.
1: Patah pusuknya dimakan hama.
0: Cakep.
1: Nenek menangis sambil tertawa.
0: Nenek lagi.
1: Dilihat cerah berkacamata.
0: Waduh, ini luar biasa memang. Kalau Mami ini memang pentolan, kalau dikasih pantun dia luar biasa. Kalau dikasih dadakan juga mampu ini Mami ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mami lagunya.
1: Lagunya Penantian aja ya. Penantian. Dari Mansur S. Okay. Kalau nggak ada itu nanti kadang ada orang yang udah ambil tadi Mansur S. Yang apa saja boleh.
0: Penantian ya. Oke, baik. Makasih banyak Mami.
1: Iya, oke deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.

0: studio persembahan dari Mansur S ya, penantian luar biasa ya buat teman-teman kita, pendengar kita yang udah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Saya terima lagi penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Ayo, apa Ibu Mia jawabannya?
1: Sudah lama ya.
0: Udah lama ya.
1: Tapi sama Reno lama, sama orang lain ada.
0: Bu Mia ngeles terus nih. Pro Dangdut.
1: Reno udah cok dia sekarang. Masih main bola aja.
0: Masih main bola terus ya. Iya, luar biasa ya. Gimana kabar Bu Mia?
1: Bu Mia?
0: Sehat Bu Mia? Kabarnya gimana, sehat?
1: Ini ya. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Silakan kasih pantun kami di sini.
1: Apa ya?
0: Pantun.
1: Oh ya. Mm-mm. Pantun ya.
0: Iya, Bu Mia.
1: Pantunnya burung kakak tua hinggap di jendela.
0: Cakep.
1: Kakek yang sudah tua. Cakep. Masih ceria dan tertawa.
0: Cakep. Kenapa dia masih ketawa?
1: Ya.
0: Itu aja.
1: Ini lagunya kan?
0: Iya, oke.
1: Ini lagi. Tulang Rusuk, tapi bukan dari Rita Sugiarto, satu lagi itu cewek.
0: Cewek ya? Siapa? Tulang Rusuk ya. Dangdut ya. Oke, baik.
1: Salam aja ya untuk keluarga.
0: Makasih. Makasih.
1: Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin ya
1: Rabbal. Reno itu juga jangan lupa minta panjang umur ibu.
0: Iya, amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, masih kami buka untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Siang menjelang sore hari ini, tadi ada Bumia di Swadaya sibuk main bola kali ya. Oke, saya terima di belakang Bumia. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Doli?
1: Kabar baik Bu Renya.
0: Iya. Di Nagan gimana nih cuacanya Pak Doli?
1: Oh, ini mendung.
0: Mendung ya? Gak berarti mendung. Hujan ya?
1: Oh, berarti enggak berarti hujan. Nah.
0: Betul, enggak berarti hujan. Silakan Pak Doli kasih kami pantun siang ini.
1: Oh, pantun lagi.
0: Iya, kan Pak Doli tahu syaratnya pantun.
1: Oh, harus pantun, bukan wajib ya, harus ya.
0: Harus, kalau wajib udah nambah lagi nanti rukun.
1: Iya, kalau enggak ada bisa enggak kan?
0: Boleh, tapi kan kita sportif lah, jadi kalau ada pantun kita kasih kesempatan pilihin lagu gitu ya. Kalau nggak ikutan.
1: Oh gitu ya.
0: Boleh.
1: Oh
0: ya?
1: Udah siang.
0: Oh alhamdulillah, silakan. Saya udah yakin Pak Doli udah siap lah pantunnya.
1: Iya betul. Pikir sebentar boleh kan?
0: Boleh.
1: Kota Melabu berpagar besi.
0: Cakep.
1: Kota Sigli berpagar bambu.
0: Cakep, ini kenapa beda ya? terus, nggak apa-apa.
1: Yang satu besi, yang kedua bambu ya. Walaupun kemana Reno pergi.
0: Cakep.
1: Tetap kembali ke Pasi Jambu.
0: Iyalah, gimana nggak kembali ke Pasi Jambu? Ntar nggak dibayar gaji. Alhamdulillah, luar biasa Pak Doli. Ya. Pak Doli mau dengar lagu apa?
1: Kalau lagu ini ke musim apa nih sekarang?
0: Sekarang musim bola.
1: Iya, lagunya bola.
0: Oh
1: boleh,
0: iya
1: kan?
0: Iya betul. Boleh, itu kan lagu dangdut ya.
1: Iya.
0: Boleh. Nanti kita putarin ya.
1: Terima kasih Bung Reno ya.
0: Sama-sama Pak Doli, salam buat keluarga di Nagan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih buat Pak Doli di Nagan. Cuaca mendung tapi nggak berarti hujan. Kemungkinan juga lebih ke berawannya ya kali ya. Terima kasih ya buat semuanya teman-teman kita yang udah ikutan di Perudang. Waktu kita memang singkat sekali, hanya 60 menit lah ya begitu ya. Ada Ina di Langung tadi, ada Paci Odon di Kabel, ada Bang Hai di Samatiga. Bang Hai udah tidur belum nih? Kemudian ada Kak Ina ya. Di ini Ina juga, Ina di Matang tapi kali ini ya. Tapi tadi saya lupa tadi, kalau bicara soal di Matang itu kan Gampong Matang di Aceh itu ada Matang Drin, ada Matang Munye, ada Matang Weng, itu di Kecamatan Aceh Timur. Di Aceh Utara ada juga Matang Munye. Kayaknya di Aceh Utara tadi ya, ada Matang Drin juga di Aceh Utara, di Aceh Timur itu ada Matang Panjang, di Aceh Utara itu ada Matang Masjid. Saya nggak tahu tadi, lupa nanya sih Matang apa ya. Mudah-mudahan Kak Ina dan keluarga di Matang sehat semuanya di sana. Kemudian ada Mami di Samatiga, ada Bumia di Swadaya, ikut bercanda juga nih Bumia ya. Oke, terima kasih juga Pak Doli. Semuanya jangan kemana-mana, selepas ini kita akan lanjutkan lagi nanti musik dan informasi untuk Anda di edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kali ini kita simak ada Tasya Rosmala bersama dengan New Palapa, Tulang Rusuk ya. Dan sebenarnya lagu Tulang Rusuk itu lagi lagu dari Rita Sugiarto ya. Tapi ini kali ini dinyanyiin sama orang lain, gak apa-apa ya.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuhsori. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, menggantikan ekonomi digital UMKM, di kesempatan siang menjelang sore hari ini kami akan suguhkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Namun begitu pendengar, kami informasikan juga waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16.05. Untuk wilayah Ciberadaya pukul 16.05, maksud kami pukul 16.02. Wilayah Aceh Jaya pukul 16.07, wilayah Nagan Raya pukul 16.04, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar berkumandang pukul 16.03. Baik pendengar, kami sudah siapkan berbagai informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, dan tentunya kami sudah siapkan juga lagu-lagu untuk Anda. Kita awali ada Nika Ardila pendengar dengan Seberkas Sinar.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Kanal informasi dan
4: inspirasi. Pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 15.22 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, informasi nasional, informasi mancanegara, olahraga, kesehatan, tips, dan informasi lainnya. Begitu pendengar ya. Baik pendengar, kami awali informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini pendengar. Pendengar, pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG yang melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan begitu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Upaya tersebut pendengar dibahas dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta hari Kamis kemarin. Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait. Zulkifli Hasan mengatakan hingga 10 Juni 2026 program MBG telah melayani 63,1 juta penerima manfaat. Saat ini terdapat 29.670 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di berbagai daerah. Menurutnya pendengar, pemerintah menghentikan sementara operasional 1.897 SPPG sebagai bagian dari evaluasi dan penegakan standar tata kelola program. Langkah tersebut dilakukan pendengar untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Baik pendengar, tentunya pemerintah akan memprioritaskan pembenahan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang kita kenal dengan 3T, perbaikan kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam evaluasi program. Selepas ini pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya, yaitu pemerintah dan DPR sepakati kerangka fiskal RAPBN 2027. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kita simak kali ini ada Nafa Urbah, Hatiku Bagai Terpencil.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Maria Tiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
4: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

kami ingatkan kembali Anda waktu azan asar wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 16.05, wilayah Aceh Baradaya pukul 16.02, wilayah Aceh Jaya pukul 16.07, wilayah Nagantraya pukul 16.04, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang azan asar berkumandang pukul 16.03. Nanti kita juga akan update informasi cuaca sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cunyadin Nagantraya. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda pendengar. Pemerintah dan Komisi 11 DPR, maksud kami di Komisi 9 ya, DPR menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2027 begitu. Jadi kesepakatan tersebut mendengar menjadi dasar penyusunan RAPBN tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa apresiasi atas masukan DPR, seluruh pandangan akan digunakan untuk menyempurnakan kebijakan fiskal pemerintah. Kesepakatan tersebut mendengar merupakan hasil pembahasan 3 panitia kerja. Panitia itu mencakup bidang pertumbuhan, penerimaan, serta defisit anggaran. Dari panja pertumbuhan pendengar, target ekonomi 2027 disepakati sebesar 5,8 hingga 6,5%. Target tersebut menjadi tahapan menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Pendengar, pemerintah akan memastikan program prioritas berjalan secara efektif dan terukur. Sinergi fiskal, moneter, dan investasi juga akan terus diperkuat. Pemerintah juga mendorong deregulasi untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Baik pendengar, setelah pas ini kita akan hadirkan informasi lainnya. Ada informasi pemerintah mencatat bahwa efisiensi BUMN hemat 50 triliun per tahun. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz. Kali ini kita simak pendengar, ada Mayang Sari, Kusala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sekarang sambil kita menantikan azan asar berkumandang wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 16 lewat 4 menit, pendengar, kami suguhkan kembali informasi untuk Anda. Pendengar, pemerintah melalui Danantara tengah melakukan penataan BUMN. Upaya ini pendengar dilakukan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efisien. Chief Operating Officer CEO Danantara Doni Oskaria memastikan saat ini pihaknya tengah melakukan perampingan BUMN dari 1.000

Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120

0: km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

informasi waktu saat ini pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di musik dan informasi pendengar menggantikan sesi ekonomi digital UMKM pendengar di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan melimpahkan berkas perkara 4 tersangka dugaan korupsi kuota ke pengadilan secara bersamaan. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Humas, kemudian staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek begitu, Direktur Operasional Maktaur Ismail Adam, serta Ketum Asosiasi Kashuri Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Taba. Pendengar, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyampaikan bahwa penyidik saat ini mempercepat proses pemberkasan perkara termasuk dengan memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. KPK menyatakan seluruh tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Rutan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk penyusunan surat dakwaan. Selanjutnya pendengar, surat dakwaan beserta barang bukti akan diserahkan ke pengadilan Tipikor untuk disidangkan. Dalam penyidikan perkara ini, pendengar, KPK mengidentifikasi lebih dari 300 biro perjalanan yang terlibat dalam distribusi kuota haji tambahan. Penyidik juga mendalami dugaan praktik jual beli kuota haji yang melibatkan sejumlah pihak. KPK menjerat para tersangka dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. Hari Lingkungan Hidup 2026, pemerintah dorong Gerakan Nasional Indonesia ASTRI. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pendengar di kesempatan sore hari ini menemani Anda. Dan kali ini kita dengarkan kembali ada Ani Carrera dengan Cinta Tak Terbatas Waktu. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Kanal informasi dan
4: inspirasi, Pro1. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup KLH mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah, atau kita singkat dengan ASTRI begitu ya. Secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah, dan hal ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Gerakan ini benar-benar menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, sekaligus mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah nasional.

Pendengar pelaksana tugas PLT Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Peracun PSLB3 KLH Laksmi Widya Jayanti dalam keterangannya menyampaikan bahwa Gerakan Nasional Indonesia Asri dilancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan sampah sejak tingkat individu serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan. Pendengar, kami ingatkan kembali waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Wilayah Cibaradaya pukul 16.02, wilayah Cijaya pukul 16.07, wilayah Nagantraya pukul 16.04, dan wilayah Semelu pukul 16.03. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pendengar, kita simak kali ini ada Poppy Mercury dengan Hati Siapa Tak Luka.

0: siapa tak luka. Nah, pendengar, tentu jadi kesempatan sore hari ini. Nanti kita juga akan update informasi cuaca ya bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cunyandi Rangkendraya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga jangan lewatkan warta berita lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Baik pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16.05. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.
2: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: كافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, saat kita akan update informasi cuaca di kesempatan sore hari ini bersama Gian Taufik Gurrahman STR Met langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi Dagan Raya. Assalamualaikum Bang Taufik.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Bang.
0: Selamat sore, gimana kabar Bang Taufik?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Tetap semangat ya sore ini ya.
1: Siap.
0: Tapi ya, memang kalau cuaca dilihat hari ini tidak begitu panas-panas amat gitu. ya, jadi betul. Cuacanya memang lebih berawan gitu ya, tapi ada sebagian juga mungkin panas ya. Tapi mungkin informasi lebih lengkap bisa disampaikan Bang Taufik. Silakan.
1: Baik, baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sobat Cuaca dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini saya dan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Mohon izin sejenak waktunya untuk saya, Gian Taufik Rohman, menyampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah pesisir barat dan selatan Aceh yang berlaku mulai malam hari ini, Jumat 12 Juni 2026 hingga siang esok hari, Sabtu 13 Juni 2026. Berikut laporannya. Untuk angin ketinggian permukaan mencapai 3000 feet, umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan angin 5 sampai 25 km per jam. Kemudian masuk ke perakiran cuaca untuk wilayah Calang, Singkil dan juga Sinabang. Untuk malam hingga dini hari mendatang cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan tebal, siang hari cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Kemudian untuk wilayah Melabuh, Sukamakmu, Belang Pidi hingga Tapak Tuan, untuk malam hingga dini hari mendatang cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dan siang hari esok cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk wilayah Subulu Salam, untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian dini hari cuaca diperkirakan berawan, dan pagi hingga siang esok hari cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk kondisi suhu di daerah Aceh bagian barat hingga selatan secara umum berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai 97%. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan tinggi gelombang sekitar 1 hingga 2 meter. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Koi 16 Melabuh Aceh Barat. Pendengar, baru saja kita dengarkan atau kita ikuti informasi terupdate cuaca bersama Gian Taufikur Rahman SMR langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cimjandin Nangkantraya untuk edisi hari ini 12 Juni 2026. Baik pendengar, kami akan lanjutkan lagu pengantar aktivitas sore hari ini, menantikan lintas Korwil 17 pukul 17 atau pukul 5 sore nanti. Tetaplah bersama kami.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan

jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati,

0: lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya. Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
4: Masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan saat lagi nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh mengikuti Lintas Korwil 17. Pendengar, kali ini persembahan Republik Sandiwara Cinta. Aku

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter Sekorwin Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 12 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, truk semen hantam ruko di Timang Gajah, seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Insiden ledakan terjadi di kamar mesin kapal KMP Aceh Hebat 2 yang hendak bersandar di dermaga pelabuhan Ulele Banda Aceh. Dalam peristiwa ini dilaporkan 14 orang terluka. Laporan reporter Munzir Budiana.
1: Sebuah insiden ledakan yang disertai kebakaran terjadi di kamar mesin kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat kapal tersebut hendak bersandar di pelabuhan Ulele Banda Aceh hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 14 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis. Kapal milik pemerintah Aceh itu diketahui baru saja tiba di pelabuhan Ulele Banda Aceh yang berlayar dari pelabuhan Balohan Sabang. Kapal tersebut bertolak dari Sabang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sebelum tiba di pelabuhan Ulele Banda Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang diterima RRI, ledakan terjadi ketika kapal sedang berada di dermaga setelah proses pelayaran selesai. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dia menyebutkan sebanyak 14 korban dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Mayoritas korban diketahui merupakan taruna Politeknik Pelayaran yang sedang menjalani praktik di kapal KMP Aceh Hebat 2. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan intensif.
2: Baik, kejadian di kapal Aceh Hebat 2 memang ada lakukan di kantor mesin, namun kami akan melanjutkan investigasi ya terhadap kejadian ini, dan tentunya kami fokus saat ini terhadap korban yang sedang di rumah sakit. Kami juga turut berduka cita kejadian ini.
1: Akibat peristiwa ini, sejumlah penumpang yang seharusnya akan berlayar dengan KMP Aceh Hebat 2 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda dan dialihkan dengan kapal KMP BRR. Pantauan RRI di pelabuhan Ulele Banda Aceh, ada ratusan penumpang tertahan di pelabuhan Ulele Banda Aceh, baik itu penumpang yang menggunakan roda 2 maupun penumpang yang menggunakan roda 4. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memperkuat upaya mewujudkan sekolah ramah anak dengan menjalin kerjasama lintas instansi sebagai langkah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Himpaudi, Kota Banda Aceh, menandatangani kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Kamis 11 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini pihaknya memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas guru dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi anak. Menurutnya kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan sekolah yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4: Nah, ini adalah penting untuk membantu agar sekolah-sekolah itu bisa aman, nyaman, dan eksklusif bagi anak-anak di sekolah itu sendiri.
3: Sebelum penandatanganan kerjasama, para guru PAUD juga mengikuti workshop penguatan mental dan pengelolaan emosi dengan tema penguatan pengelolaan emosi dan kesehatan mental untuk praktik pengasuhan dan pembelajaran ramah anak. Kegiatan ini bertujuan membekali para pendidik dengan kemampuan mengelola emosi, memahami kesehatan mental, serta menerapkan pola pengasuhan dan pembelajaran yang lebih ramah anak. Melalui kerjasama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga PAUD juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak anak, termasuk edukasi mengenai perlindungan anak, penguatan peran keluarga, hingga pemenuhan administrasi kependudukan bagi peserta didik sejak usia dini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh menerima dividen tahunan dari Perumdam Tirta Daroy senilai 9,59 miliar. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Daroy menyerahkan dividen tahun 2025 kepada pemerintah Kota Banda Aceh senilai 9,59 miliar rupiah. Menurut Direktur Utama Perumdam tersebut, Teku Novizal Ayub, bahwa pihaknya terus berupaya memberi pelayanan optimal kepada para pelanggan.
6: Ibu Wali Kota, ini dividen tahun buku 2025 PDAM yang alhamdulillah lebih meningkat sedikit dari tahun lalu. Ini tentunya bukan keberhasilan PDAM, ini keberhasilan Pemko Kota Banda Aceh yang sangat mendukung operasionalkan.
5: Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Tirta Daroy atas kerja kerasnya. Diharapkan capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Iliza turut mengungkapkan terima kasih kepada seluruh warga Banda Aceh yang berkontribusi dalam pembangunan 9,2, dan kemajuan kota.
7: Perubahan, ada kesadaran juga dari masyarakat kita yang terus berkontribusi untuk Kota Banda Aceh. Terima kasih PDAM, berkah selalu dan insya Allah tahun depan lebih meningkat, insya Allah. Jazakumullah wa barakallah.
5: Adapun dana dividen diserahkan sebagai pendapatan asli daerah PAD guna mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di ibu kota Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Berikut laporan Aldo Numero.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang berlakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU Idi Raya Ahmad yang menyebutkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
2: Tahu saya kalau yang bukan subsidi, setiap bulannya itu ada apa perubahan harga. Bisa naik, bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap. Belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi, harganya tiap bulan itu naik. Bisa naik, bisa turun harganya.
1: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
3: Biasanya habis 40.000 udah penuh tangki. Sekarang 50. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
1: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain Pertalite masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Ulu Sumawai kita menuju ke dataran tinggi Tanogayo. Tujuh orang terpidana pelanggar kanun jinayat di Kabupaten Gayo Lues jalani hukuman cambuk yang dieksekusi oleh kejaksaan setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Kejaksaan Negeri Gayo Lues bersama Satpol PP dan WH melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap tujuh terpidana pelanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Para terpidana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus minuman keras dan zina. Dua pelaku zina dijatuhi ukubat hudud sebanyak 100 kali cambuk. Namun eksekusi terhadap terpidana perempuan berinisial SS umur 34 tahun ditunda karena sedang hamil. Sementara pasangannya S umur 30 tahun tetap menjalani hukuman 100 kali cambuk. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gayo Lues Iqbal mengatakan bahwa SS tetap akan menjalani hukuman cambuk setelah melahirkan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
5: Terpidana itu melanggar pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
4: Sementara itu, 5 perdana lainnya masing-masing menjalani hukuman 40 kali cambuk atas pelanggaran yang telah diputuskan pengadilan. Sebelum eksekusi, seluruh terpidana menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka layak menjalani hukuman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Diduga akibat rem blong, truk bermuatan semen menghantam ruko di Timang Gajah. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Satu unit truk fuso bermuatan semen mengalami rem blong dan menghantam sejumlah bangunan ruko di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis 11 Juni 2026 sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia serta menimbulkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan barang dagangan milik warga. Korban meninggal dunia diketahui bernama Suwarni, 59 tahun. Saat kejadian, korban sedang membersihkan tanaman di sekitar lokasi sebelum tertabrak truk yang hilang kendali. Sementara itu, sopir truk bernama Agus Cahyono, 48 tahun, warga Desa Sejahtera Kecamatan Gelanggang Baru, Kabupaten Biren, mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke Puskesmas Lampahan untuk mendapatkan perawatan medis. Selain sopir, terdapat satu orang penumpang lainnya bernama M. Danwarta, 14 tahun, seorang pelajar. Warga setempat, Suherman, mengatakan, truk dengan nomor polisi BK8560ZK tersebut melaju dari arah Biren menuju Takengon. Setibanya di kawasan Timanggajah, pengemudi menyadari sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik. Truk sempat menghantam tebing dan masuk ke parit, namun laju kendaraan tidak dapat dihentikan hingga akhirnya menabrak deretan ruko di pinggir jalan nasional Takengon Biren. Akibat benturan keras, kondisi truk mengalami kerusakan parah dan ringsek.
7: Depan mata saya terjadi mobil berlaju kencang gitu. Truk bawa semen. Kemudian oleng ke sebelah kiri dan menabrak tebing, kemudian menabrak bangunan, itu saja. Itu yang saya lihat. Menurut saya dengar keterangan dari kawan-kawan di atas yang ngumpul di sini tadi, gejala remblong ya kayak gitu ya, ada katanya. Laju mobilnya nggak sesuai, nggak wajar. Soal wajar saya nggak tahu juga. Menurut keterangan orang itu gejala mobilnya remblong tidak ada di sana, dari bus cik di atas. Ada satu orang, seorang ibu yang agak tua ya, mungkin sekitar 50-60 lah. Korban sedang membersihkan kebun, ada sedikit kebun di sana, tanam timun kalau nggak salah, dia bersihkan itu setiap pagi.
6: Selain menelan korban jiwa, kecelakaan itu juga menyebabkan kerusakan pada satu unit mobil pick-up, 4 sepeda motor, serta sejumlah barang dagangan milik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang pemilik toko, Abdul Halim, mengaku baru mengetahui adanya kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras dari depan tokonya.
8: Saya lagi tidur tadi, Pak. Lagi tidur. Pak, kejadiannya kalau nggak salah sekitar 6:30 lah, atau tidur-tidur lah gitu. Itu kejadiannya.
9: Untuk kerusakan, Pak?
8: Kerusakan... banyak lagi kerusakan, Pak. Banyak kerusakan. Ada mobil, kereta ada dua, bahkan kulkas, abang ini ada alat-alat bukunya, banyak kerusakan, Pak.
9: Ada tiga ruko kenapa?
8: Tiga ruko, Pak.
9: Kira-kira, Pak, ini taksiran kerugian berapa, Pak?
8: Taksir kerugian sekitaran 400, 300, 500 lagi, Pak. Itu, karena kulkas sudah berdalam, abang ini pun ada pupuk dalam semua. Mobil kan ada kereta pun ada kan.
9: Mobil ada berapa yang kena, Pak?
8: Mobil satu kena.
9: Mobil sepeda motor?
8: Sepeda motor ada empat, Kang ya. Yang punya bengkel ini dua, yang punya kita mobil satu, kereta dua.
9: Kalau untuk dagangan, ada yang bisa diselamatkan, Pak?
8: Nggak ada, Pak. Hancur, karena udah hancur kena semuanya, semuanya, Pak. Karena termasuk tempat kita istirahat pun itu habis semuanya, Pak. Lemari-lemari habis terjatuh semuanya, Pak ya.
6: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bandar Meriah AKV Safarudin menjelaskan kendaraan diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga bergerak ke sisi kiri jalan dan menabrak seorang warga serta sejumlah bangunan ruko. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kondisi cuaca saat itu cerah dengan arus lalu lintas relatif sepi. Ruas jalan di lokasi kejadian beraspal, lurus dan menurun. Petugas Kasat Lantas Polres Bandar Meriah yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa kondisi korban, mencari keterangan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti berupa satu unit Mitsubishi Fuso BL8560ZK dan satu lembar SIM B2 umum milik pengemudi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Bandar Meriah untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lhut Sumawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Tragedi jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Karung, Sabang pada tahun 2007 masih dikenang hingga kini. Memasuki tahun ke-19, semangat pengabdian para prajurit yang gugur terus menjadi teladan bagi generasi penerus penerbangan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
2: Peristiwa jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Karang Sabang pada 30 Desember 2007 masih menjadi bagian penting dalam sejarah penerbangan TNI Angkatan Laut. Memasuki tahun ke-19 sejak kecelakaan tersebut terjadi, semangat pengabdian para korban terus dikenang melalui kegiatan tabur bunga yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tabur bunga tahun ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2026. Upacara dilaksanakan di perairan Ujung Karang yang merupakan lokasi jatuhnya pesawat Nomad P833. Pasop Lanudal Sabang, Kapten Laut E. Budi Wahyu Sejati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para personel penerbangan TNI AL yang gugur saat menjalankan tugas negara.
3: Upacara tabur bunga ini menjadi momentum bagi kita penerbangan TNI Angkatan Laut untuk mengenang jasa para pahlawan khususnya yang di penerbangan Angkatan Laut. Jadi untuk pelaksanaan di Sabang sendiri kita laksanakan di Ujung Karang, tempat dulu tragedi pesawat kita Nomad jatuh dan seluruh personil kru tidak terselamatkan.
2: Menurutnya, Ujung Karang dipilih karena menjadi saksi tragedi Nomad P833 yang jatuh saat melaksanakan penerbangan dari Sabang menuju Medan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kecelakaan yang paling dikenang dalam sejarah penerbangan TNI AL di wilayah Barat Indonesia. Pesawat yang membawa 7 personel itu dilaporkan mengalami gangguan mesin sebelum jatuh ke laut sekitar 1 km dari ujung landasan Bandara Maimun Saleh pada 30 Desember 2007. 5 personel gugur dalam kecelakaan tersebut, sementara 2 kru lainnya berhasil selamat. Selain mengenang para korban, Lanudal Sabang juga menyalurkan bantuan kepada anak yatim di sekitar Gampung Ujung Karang. Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-70 penerbangan TNI AL sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan. Peristiwa jatuhnya pesawat.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan.

0: apapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Tadi baru saja pendengar kita ikuti berbagai informasi melalui berita lintas Korwil 17 untuk kesempatan sore hari ini, dan kami informasikan kembali pendengar waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.49, wilayah Cibaradaya pukul 18.46, wilayah Cijaya pukul 18.52, wilayah Nagantraya pukul 18.49, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.45. Nanti pukul 18 pendengar kita akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda, dan saat ini sudah menunjukkan pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Mark Yeti Harwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Row 1, RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Row 1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Ada kaum intelektual muslim menuduh kaum intelektual muslim lain telah keluar dari garis Islam karena pernyataannya di sebuah media massa yang dirasa aneh. Padahal mereka sendiri belum meneliti apakah benar bahwa itu asli pernyataan kaum intelektual tersebut, atau andaikan benar, kita pun harus tahu apa alasannya mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dirasa aneh itu. Setelah diteliti tentang pernyataan kaum intelektual muslim yang dirasa aneh itu, ternyata ada dua kesimpulan. Pertama, bukan pernyataan asli intelektual itu. Kedua, betul itu pernyataannya, tetapi dia punya alasan yang akurat sehingga bisa diterima secara syar'i dan tidak keluar dari garis Islam. Maka benarlah apa yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang maksudnya, bila ada sebuah berita atau pernyataan aneh dari orang lain, hendaklah diteliti terlebih dahulu agar tidak salah sangka atau salah tuduhan.

Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu tidak menjadikannya sombong dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."

0: Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
1: Pendengar, kami ingatkan kembali Anda, waktu azan maghrib wilayah Melambung dan sekitarnya pukul 18.49, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.46, wilayah Aceh Jaya pukul 18.52, wilayah Aceh Nagan Raya pukul 18.49, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan maghrib berkumandang pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih terus kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

musibah atau cobaan ternyata tidak hanya berupa penderitaan, kesengsaraan, atau penyakit, tetapi dapat pula berupa kekayaan, kecantikan, kedudukan atau pangkat. Cobaan yang diberikan Allah kepada manusia menurut Al-Quran adalah untuk menguji keimanan. Oleh karena itu, sebaik-baik orang yang diuji ialah orang yang selalu ingat kepada Allah dan bertambah imannya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya lah kami kembali." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat

bukanlah ahli surga, tapi ragaku tak kuat menerima siksa api neraka. Ya Allah, umurku setiap hari semakin berkurang, namun dosaku semakin bertambah. Dosaku sungguh besar, ya Rob. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Bagaimana aku menanggungnya, ya Rob? Ya Allah, beri aku kesempatan bertaubat kepada-Mu, ya Rob. Hamba-Mu yang berlumur dosa ini telah datang bersimpuh mohon ampun atas dosa-dosa yang ada. Ampuni aku, ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap, ya Allah? La ilaha illa anta.

Pendengar, itu dia persembahan Anisa Rahma dengan selawat Asyikhil. Dan pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Melabuhan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Dan pendengar, dengan berakhirnya azan maka tuntas sudah tugas harian menemani Anda di kesempatan hari ini, edisi Jumat 12 Juni 2026. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Selepas ini pendengar, kita nanti juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Wa ta'ala amin ya rabbal alamin.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Tiga kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
3: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
4: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
3: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
0: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
0: Jadi apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan saya pun nggak ada uang BTKN, Bu.
7: Yang terima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
8: Bobi. Gimana, Bu?
6: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
8: Saya mau dikembalin.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Artinya mau ziarah di sini ya?
13: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari
13: 74 KBH Al-Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatul Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
16: Karena pada apa buat atau bagaimana?
17: Tanggal 24 Mei.
16: Mbak baru sampai sana?
17: Bukan, udah mau dikasih ke Uku.
16: Itu pada di sana.
17: Dari Resen nggak sakit, cuma di sana 45 hari aja batuknya. Lima hari nggak mau makan, terus dua hari mau meninggal itu makannya banyak.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Sudah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
19: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
18: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
20: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
21: Keluarmu sama bagaimana?
20: Sama kan?
21: Kuat di beliau?
20: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kekuatan musna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
21: dibadalkan.
20: Buat lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
21: Tapi yang waktu di bola balik masjid ya lancar,
20: insyaallah sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insyaallah sekali.
18: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
22: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
18: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
23: Demikian

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. The idea has
1: endured for 250 years. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
2: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
1: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
3: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
1: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
4: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
1: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
5: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
6: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
6: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
5: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
8: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
5: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut

menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: ya menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan status siaga terkait lonjakan kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo. Wilayah perbatasan kini diperketat mengingat mobilitas warga yang tinggi, termasuk adanya ratusan warga negara Indonesia dan pasukan perdamaian PBB asal Indonesia yang bertugas di zona tersebut. KBRI Nairobi di bawah kepemimpinan Duta Besar dan juga langsung bergerak cepat mengaktifkan protokol darurat untuk keselamatan seluruh warga Indonesia di sana. Bagaimana sebenarnya kondisi real di lapangan saat ini? Kami malam hari ini telah tersambung bersama dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kenya, Republik Uganda, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan Wakil Tetap RI untuk UNEP dan UN Habitat, Tias Baskoro, Herwi Caksono, Aji.

0: Malam waktu Jakarta, Pak Wicaksono.
1: Selamat malam Mas Rudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, baru saja kita dengarkan lagu religi untuk Anda yang juga sedang menikmati waktu malam yang akan terus menemani indera dengar Anda juga dengan lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu lawas, dan nanti kita juga punya siluet, bukan siluet Nusantara ya, kita punya program malam Sabtu, malam yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar dan juga penikmat salah satu program Ruang Rindu dan juga Nyantel ya, salah deh Meza. Ternyata malam ini tuh ada Nyantel, bukan Ruang Rindu ya. Ruang Rindu itu hadir di setiap malam Senin ya sampai malam Jumat. Nah hari ini malam Sabtu ditemenin sama Nyantel bersama Pro 1. Nanti juga pendengar kita akan menghadirkan ya Sandiwara Radio, dan kita informasikan juga untuk Anda pada pukul 20:04 waktu Indonesia Barat, kumandang azan Isya juga akan berkumandang, serta kita hadirkan salah satu renungan yang berjudul Sultan Abdul Hamid, dan dilanjutkan juga dengan Sandiwara Radio yang berjudul Ketika Hati Memilih yang diproduksi oleh RRI Ambon. Nah di akhir kebersamaan kita juga nanti kita akan hadirkan jazz music, lagu-lagu pop Indonesia dan lagu Nusantara juga akan hadir menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan lagu-lagu pop menjelang malam juga akan menemani Anda hingga menjelang akhir siaran kita serta pengajian ya, dan doa sebelum tidur juga akan terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Dan untuk itu pendengar dimanapun berada, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, karena Meza juga akan terus menghibur dan juga menemani Anda dengan lagu-lagu religi yang sudah Meza persiapkan. Selamat malam untuk semuanya, selamat menjalankan rutinitas dan aktivitas malam Anda bersama keluarga, bersama rekan-rekan tercinta. Yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya, karena jam segini tuh udah mulai padat, apalagi di wilayah kota gitu ya. Untuk itu pendengar, salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Acha featuring dengan Irwansyah, Aku Bersujud, juga akan lanjut menemani Anda di suasana malam hari ini.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Baik mendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, baru saja kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk waktu Malabo dan sekitarnya. Sebelum nanti kita akan menghadirkan lagu-lagu pop untuk Anda, sesaat lagi kita juga akan mendengarkan solawat selepas azan, dan juga bisa lanjutkan dengan renungan, serta kita lanjutkan kembali dengan Sandiwara Radio berjudul Ketika Hati Memilih. Tetap terus bersama Pro 1, selamat menunaikan ibadah sholat Isya dan selamat mendengarkan kembali.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebuah kisah nyata berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar. Namun bagi saya, kisah ini memang harus sering kita dengar agar aura positif selalu berada di lingkaran kehidupan kita. Kisah ini terjadi di Turki tentang Sultan Abdul Hamid II. Suatu hari seorang pengawal Sultan yang bernama Pasha datang menghadap Sultan untuk melapor bahwa ada seorang yang bernama Faisal mengaku bahwa Sultan punya hutang kepadanya. "Wahai Sultan Hamid, ada seorang yang mengaku bahwa Anda punya hutang kepadanya. Saya sudah beri sejumlah uang, tapi dia tidak mau pergi juga." "Begitu," kata Pasha, sang pengawal. "Di mana dia sekarang?" tanya Sultan. "Di sini, wahai Sultan," jawab Pasha. "Suruh dia masuk," perintah Sultan. Pasha pun memerintahkan penjaga agar Faisal menghadap Sultan. "Nah sekarang, silakan sampaikan keluhanmu kepada Sultan," perintah Pasha. Dengan penuh hormat, Faisal pun berkata kepada Sultan, "Wahai Sultan, Anda punya hutang kepada saya." Dengan tenang Sultan pun bertanya, "Bagaimana dan sejak kapan saya berhutang kepadamu?" Faisal pun menjawab, "Sultan, saya adalah seorang pedagang, lalu saya bangkrut. Saya berhutang hingga hutang itu mencekikku. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam." Tiba-tiba Pasha, sang pengawal, menyela cerita Faisal. "Faisal, Sultan bertanya kepadamu, bagaimana Sultan bisa berhutang kepadamu?" sanggah Pasha. Namun Faisal tetap melanjutkan ucapannya, "Seperti yang saya katakan tadi, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam menjelang tidur. Dan kemarin saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Sontak Sultan dan Pasha terkejut mendengarnya sambil mengucap "Sallallahu Alaihi Wasallam" sambil meletakkan tangan kanan di dada. "Wahai tuanku, Rasulullah bersabda, katakan kepada Hamidku bahwa ia biasanya setiap malam bersolawat untukku, tapi malam kemarin ia lupa. Datangilah dia dan katakan keperluanmu kepadanya." Demikian tutur Faisal menceritakan mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan Faisal, Sultan langsung berdiri. Tampak wajahnya begitu terharu dan menatap tajam wajah Faisal. Kemudian Sultan pun bertanya, "Bagaimana sabda beliau?" Faisal menjawab, "Hamidku." Sultan langsung memberikan isyarat agar Faisal untuk menghentikan ucapannya. Sultan lalu membuka laci mejanya dan mengambil sekantong uang dan diberikan kepada Faisal. "Coba katakan lagi bagaimana sabda beliau?" Sultan kembali bertanya. Faisal pun kembali menjawab, "Hamidku." Sultan kembali memberi isyarat agar Faisal untuk berhenti berucap. Sultan lalu mengambil sekantong uang dari laci mejanya dan diberikan lagi kepada Faisal. Kemudian untuk ketiga kalinya Sultan bertanya hal yang sama, "Coba katakan lagi bagaimana sabda beliau?" Faisal pun kembali menjawab, "Hamidku." Sultan kembali memberi isyarat agar Faisal untuk berhenti berucap. Sultan kembali mengambil sekantong uang dari laci mejanya dan diberikan lagi kepada Faisal. Melihat kejadian itu, Pasha sang pengawal pun menegur Faisal. "Wahai Faisal, tidak cukupkah apa yang sudah Sultan berikan untukmu?" Faisal yang sudah mulai kerepotan memegang tiga kantong uang itu pun menjawab, "Sudah cukup wahai Pasha. Aku akan segera melunasi semua hutangku." Kedua mata Sultan Hamid pun mulai berkaca-kaca dan berkata kepada Faisal, "Semoga Allah merahmatimu." Faisal pun mohon pamit. Setelah kepergian Faisal, Pasha pun berkata, "Wahai tuanku, hampir saja orang tersebut menghabiskan seluruh uang Anda.
1: Apa yang kamu katakan, Pasha? Bila dia meminta seluruh harta dan jabatanku sekalipun, aku akan berikan kepadanya,"
0: kata Sultan sembari menangis.
1: "Malam kemarin," lanjut Sultan, "aku kerja sampai larut malam di meja kerjaku, hingga aku tertidur dan lupa bersolawat. Padahal biasanya aku rutin bersolawat setiap malam kepada Rasulullah SAW."
0: Pas saya mendengar cerita Sultan, tidak sanggup menahan air matanya. Begitulah, ketika orang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, apapun di dunia ini, dia berikan untuk akhiratnya. Semoga kisah nyata ini menginspirasi kita. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Anda suka cerita?
1: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
2: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
3: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
0: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
1: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
2: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pa? Kita harus bertetangga dengan mereka. Pusing, mama.
0: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabuh frekuensi 97 MHz.

0: Mini drama ketika hati memilih.
1: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
2: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
3: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
4: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
3: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
5: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
6: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
5: Kenapa gagal?
6: Biasalah, Pak. Perubahan dadakan.
5: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
6: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
5: Ya iyalah.
6: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah, yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
5: Ya sudahlah, kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
6: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
7: Bobby, di mana chargernya kakak?
6: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
7: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.
1: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
6: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
8: Baiklah, tapi apa kamu yakin? Tidak ada yang mengikuti kita ini.
6: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: Kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti. Jika tidak kami tembak. Tembak kakinya. Segera.
2: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya. Ah.
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
3: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata... Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
3: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
0: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby nggak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
3: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
1: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
0: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan lakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
1: Opsir, bawa segera adik saya, sekarang juga.
3: Tapi Pak,
1: ini tugas dan perintah, laksanakan.
0: Kak, kak, please jangan, kak.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, baru saja kita dengarkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 bersama Meza. Serta kita juga sudah mendengarkan sama-sama untuk Anda Sandiwara Radio yang sudah coba Meza hadirkan juga untuk Anda yang bertemakan tentang ketika hati memilih yang diproduksi oleh RRI Ambon. Semoga menghibur dan dapat menemani Anda yang lagi stay tune di RRI Program 1 untuk malam hari ini. Selamat menikmati malam Jumat menanti malam Sabtunya untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan RRI Program 1 bersama Miinsa, yang lagi di rumah atau yang lagi di luar rumah, jangan lupa nanti ikutan nyantel. Ini merupakan salah satu program favorit ya, dan tentunya untuk Anda yang akan menyanyikan lagu-lagu kesukaannya nanti, nah jangan bingung-bingung lagi, langsung dicari sekarang mau request lagu apa, mau nyanyiin lagu apa, nah nanti bisa langsung hubungi Meza, oke? Di program nyantel, jam berapa ya programnya ya? Ya udah, nanti karena berhubung malam ini gak ada ruang rindu, nanti kita awali terus dari jam 9 sampai jam 10 malam ya. Oke deh, buat pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program 1, kita lanjutkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 bersama Meza. Salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Tiara Andini with Usai juga akan hadir menemani Anda di sepanjang malam hari ini. Stay tune terus, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kita sudah terhubung ya bersama rekan John Nehru yang akan menginformasikan mengenai PCNU yang mengadakan gaji di ngaji di warung kopi di Kedai Arun. Nah, tentu saja karena berhubung kita juga sudah terhubung bersama rekan John Nehru Satria untuk kesempatan malam hari ini, langsung saja kita sapa dulu. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Bang John.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Meja.
0: Iya, baik. Silakan untuk laporannya untuk malam hari ini Bang John.
1: Baik, dari Desa Kedai Arun, Kecamatan Kewenamblas, kami melaporkan BUT NU, Mengaji di Warung Kopi, edisi Juni bersama Ketua PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal M. Ali Esos, IMPD ya. Dengan tema Muharram memperkuat ukhuwah, menegakkan khidmah, meneguhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini sudah ada Bapak Kemenak, Pak Dr. Khairul Azhar, Ketua dari PCNU juga. Ya, mungkin kita minta tanggapan sedikit ya untuk acara malam ini. Apa rangkaian acaranya nih? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Allah muliakan, pada malam ini NU Aceh Barat, Nahdlatul Ulama Kompeten Aceh Barat melaksanakan BUT NU Warung Kopi edisi ke-13. Kita ambil tempat untuk malam ini di Gampung Kedai Arun, Kecamatan KW16. Tentunya pada malam ini intinya adalah kita ingin memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang mungkin lebih sedang santai-santai di warung kopi, para pemuda-pemuda, pemudi dan sebagainya. Yang intinya kita ingin menjelaskan kepada masyarakat pada malam ini kita ambil topik tentang keistimewaan bulan Muharram. Demikian.
1: Tapi insyaallah sudah pernah kita lakukan di warung kopi lain.
2: Sudah. Ini edisi ke-13. Artinya sudah 12 kali kita lakukan yang kemarin-kemarin itu berpusat di ibu kota, di Kota Malabo. Kita pilih warung-warung yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
1: Baik.
2: Ya, tentunya karena ini belum kita mulai, insya Allah jam 21.30 kita mulai. Tentu kami berharap masyarakat yang mendengar berita ini, kita bersama-sama mari kita ramaikan pada malam ini. Kita mendengar tausiah ataupun materi yang akan disampaikan oleh Ketua PWNU Aceh, Abu Faisal Ali, dan juga beliau melakukan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Dr. Kerol. Dan itu pendengar yang sudah jelaskan malam ini memang ramai suasana Kedai Arun. Pasti dukun Kedai Arun ini acara warung kopi berjalan dengan aman dan damai. Dan ini mengharapkan pada masyarakat untuk terus memkuat syiar Islam dalam bulan Muharram ini. Demikian dari Desa Kedai Arun, Kecamatan KW16, John Nehru Satria melaporkan kembali ke meja di studio.
0: Baik, terima kasih Bang John Nehru sudah melaporkan secara langsung kegiatan yang sedang terlaksana ya di Kedai Arun, Kecamatan KW16. Nah Bang John, boleh gak Meza bertanya satu, gimana nih antusias masyarakat dan juga pemuda yang ada di Gampung Kedai Arun nih dengan adanya kegiatan pengajian di warung kopi ini Bang?
1: Wah, sangat luar biasa Meza. Malam ini juga cerah, pemuda warga masyarakat di sini Kedai Arun dan sekitarnya, juga dari unsur kemenak jajaran, baik dari sekolah, kepala sekolah hadir di malam hari ini di Desa Kedai Arun, pasti tikungan dekat Masjid Kedai Arun ini Meza.
0: Okay, luar biasa. Dan semoga saja acara dan juga kegiatan tersebut berjalan sukses ya Bang ya. Berarti ini kegiatannya dilakukan bergiliran setiap minggu atau ada jadwal khusus nih Bang?
1: Ini ada jadwal khusus, ini yang ke-13 kali di sini.
0: Ke-13 kali, oke. Berarti nanti akan...
1: Ada yang ke-14 kali, nanti tempatnya kita belum tahu, nanti kita terus update informasi ini.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporannya untuk malam hari ini, Bang John.
1: Baik, terima kasih Meza, kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bang John. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang John.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun berada, itu dia salah satu informasi terkini dan juga salah satu laporan ya yang dilaporkan secara langsung oleh Bang John Nehru Satria mengenai PCNU adakan ngaji di warung kopi di Kedai Arun. Luar biasa ya. Semoga aja ya ini juga bisa terus digalakan ya di setiap minggunya ke warung-warung yang lain agar anak-anak sekarang remaja ya dan juga orang dewasa juga ya dengan adanya pengajian ini dia lebih dekat lagi ya dengan yang namanya agama. Oke pendengar, dan yang pastinya untuk lagu-lagu pop Indonesia juga masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya dan Trimunggunasih.

Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
2: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Gak terasa kebersamaan kita sudah menunjukkan pukul 9 malam atau pukul 21 lewat 05 menit waktu Indonesia Barat. Udah masuk aja nih pendengarnya ya. Padahal bisa mendengarkan lagu Komang nih. Gak apa-apa ya, kita angkat terus penelpon-penelponnya biar nanti lagunya cepat diputerin gitu ya kan. Dan yang pasti untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Mas 1 untuk malam hari ini, yang lagi mendengarkan kita juga dimanapun berada, program Nyantel akan Meza buka sekarang. Jadi untuk Anda yang udah ikutan gabung ya, langsung aja persiapkan lagunya. Tapi sebelumnya Meza mau sapa dulu ya, yang mau belum ikutan buruan ikutan ya, karena waktu kita tuh gak lama. Meza hari ini tuh kayak lelah banget, banyak sekali kegiatan dari tadi. Dan malam ini temenin pendengar lagi yang pastinya harus semangat ya. Meza baru selesai makan malam tadi. Nah sekarang mau menggemparkan program Nyantel. Boleh ya? Kita angkat dulu penelponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah ini bukan orang rindu.
0: Ah, emangnya kalau misalnya ada Nyantel ada ruang rindu juga?
1: Tadi kakak kan bilang jam 21 ruang rindu, jam 22 nyantel. Kalau nyantel Minang mundur, Minang gak ikut, gak bisa nyanyi.
0: Oh gitu ya, itu bumerang untuk aku ya. Padahal Mesa juga tadi kan bilangnya nyantel aja, ruang rindunya yo, salah sebut.
1: Gini aja, Ruiz aja lah nanti siapa mau nyanyikan ya nyanyilah. Memang aja diikut.
0: Bentar dulu memangnya kalau misalnya udah nyantel itu ada ruang rindu lagi enggak?
1: Apakah?
0: Biasanya kalau Bang Karno, kalau di malam nyantel itu ada ruang rindu lagi enggak?
1: Enggak ada.
0: Ah, ya udah benar berarti mesenya.
1: Ya tapi ya. Wina ikut ngomong-ngomong bentar aja lah, udah itu mundur enggak jadi ikutan nyanyi. Wina enggak bisa nyanyi.
0: Bisa lah, masa Mirna enggak bisa nyanyi ya kan?
1: Enggak bisa nyanyi, nanti kalau Mirna nyanyi, radionya tutup.
0: Ada ya, aja si Mirna nih ya.
1: Minta maaf ya, ini untuk kakak sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau Mirna ini semangatnya 45 ya pendengar ya. Dan yang mau ikutan bergabung bersama Meza di program Nyantel, langsung aja ya kita karaokean bareng ya. Yang pasti untuk Anda pendengar yang mau ikutan bergabung bersama Meza, langsung aja di 0811-688-9697. Ada yang ikutan gabung bareng kita ini, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini ada Eka di kabel, benar?
2: Iya, benar.
0: Iya, ini Eka, tapi yang ini Eka nih kayak nama cewek nih, yang ngomongnya cowok ya. Itu nama beneran atau nama samaran?
2: Nama kebenaran loh, Kak. Oh, nama juga Eka juga.
0: Oh, gitu ya. Berarti nama Eka tuh ini ya, bisa dipakai oleh cewek atau cowok gitu ya.
2: Iya.
0: Eka.
2: Iya, Kak.
0: Mau request, mau karaoke lagu apa malam ini?
2: Oh, pikir. Kirain tadi ruang rindu.
0: Ya ampun. Emang biasanya kalau nyentel itu jam berapa sih mulainya? Jam 10 ya?
2: Sebenarnya kalau biasanya dulu kalau sama Bang Reno itu kalau biasanya ya.
0: Iya.
2: Itu jam 10 dia nyentelnya. Cuman ya enggak ada ruang rindu. Kalau sekarang ini kan kalau kita lihat biasanya kalau yang bukan Bang Reno siaran itu kayak kemarin Bang Hendy dia bukanya jam 9. Ruang rindu. Terus nanti jam 10-nya nyambung ke nyantel.
0: Sebenarnya yang hafal program ini cuma Bang Karno deh, karena itu emang program Bang Karno gitu.
2: Ya sebenarnya kalau dulu kalau dia itu biasanya bukanya beliau tuh dari jam 10 sampai jam 12:30.
0: Oh gitu. Lama ya.
2: Oke, okay.
0: Satu jam setengah. Oke okay deh. Iya, kalau Meza kan baru ya di Pro 1 ya, jadi belum khatam banget gitu ya kan. Jadi dimaklumin aja ya.
2: Iya.
0: Jadi sekarang Bang Eka mau karaoke atau mau request lagu nih?
2: Request lagu aja lah. Karena ini pun lagi di luar.
0: Oh
2: kan
0: gitu ya.
2: Dengar pakai HP kan. Jadi
0: Gak bisa ya.
2: Kalau nyantelnya, okay. Karena nanti lari dari situ.
0: Oke okay deh, oke. Mau rekas lagu apa bang?
2: Lagu Mencari Alasan aja kak, dari Exis. Cuma yang di cover kalau bisa.
0: Oke, okay. Mencari Alasan.
2: Ya.
0: Oke, okay. Mirna kamu tadi gak rekas lagu ya, kasian deh ya. Tadi Mirna juga ikutan, tapi dia gak sempat request lagu ya, karena dia pikirnya nyantel.
2: Dulunya biasanya kalau malam nyantel ini memang kayak gitu kan, dari jam 10 sampai jam setengah 12. Cuma jam 9-nya itu dulunya itu serial drama apa, drama radio.
0: Itu. Oke, okay. Drama radionya sebenarnya sih gak lama-lama, cuma berapa menit aja, 10 menit gitu. Berarti ini mau dengerin lagu Mencari Alasan darinya Exis ya?
2: Exis boleh, yang di cover juga boleh.
0: Oke, okay, yang di cover ya.
2: Ya.
0: Yang di covernya mau yang cewek atau yang cowok?
2: Yang cowok aja, versi reggae ya.
0: Versi reggae, Masya Allah. Pokoknya buat pusing Meza ya. Oke, oke, okay. Okay, itu aja?
2: Iya pak, ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salamnya buat semua aja lah. Yang di rumah, yang di lagi dengerin aja pokoknya ya.
0: Iya, oke okay, baik.
2: Oke, kami juga.
0: Terima kasih sudah ikutan bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia salah satu penelpon yang udah ikutan bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Sabar ya, Meza nih masih bingung nih. Soalnya pendengarnya satu mau ikutan request, satu mau karaoke. Nanti Meza bakal angkat penelponnya ya. Tentunya pendengar ya, Meza akan hadirkan dulu satu lagu biar Meza enggak pusing gitu ya kan. Jadi kita dengerin dulu lagu ya, satu ya. Mencari Alasan untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 untuk malam hari ini.

0: Oh, luar biasa ya pendengar, itu dia salah satu lagu reggae ya yang di cover oleh salah seorang musisi juga yang dipopulerkan lagunya ini oleh Axis with Mencari Alasan. Untuk itu pendengar, ini udah oke ya, Mesa gak mau lagi ada yang request ya. Karena sekarang kita waktunya nyantel ya di Pro 1. Ya udah kita buka aja sekarang nyantelnya ya. Biar nanti walaupun lewat-lewat sikit jam 10 lewat sikit ya enggak masalah gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau ikutan gabung bersama Pro 1 langsung aja. Mesa lagi bersin-bersin nih. Soalnya Mesa tuh alergi ini ya, debu ya pendengar. Jadi tuh enggak enak sekali. Ya kan hidungnya gatel bersin-bersin dari tadi. Yaudah kita angkat dulu penelponnya ya. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, ini dengan Mak Tengoh ya?
1: Iya.
0: Mak Tengoh kok beda suaranya?
1: Beda ya?
0: Iya, Mak Tengoh beda suaranya. Biasanya Mak Tengoh tuh face gitu ya. Kok malam ini lebih strong ya suaranya ya? Semangat kali nih Mak Tengoh mau karaokean. Mau nyanyi lagu apa malam ini Mak Tengoh di program Nyantel?
1: Mana ada nyanyi jam 9, jam 10 nanti baru nyanyi.
0: Ya ampun udah lagi. Pusing deh Meza ya. Ya udah berarti
1: harus pusing-pusing. Kalau karena tuh jam 10 baru nyantel. Kalau dulu ya kalau ruang minggu jam 10 ya malam satu enggak ada nyantel.
0: Oh gitu ya udah deh.
1: Kalau ruang minggu kalau dulunya.
0: Ya udah deh.
1: Sudah ruang rindu jam 9. Jadi jam 9-nya ruang
0: rindu dulu. Pokoknya Mak Tengoh kasih habis suara Mesa ya. Padahal kan Mesa maunya dengerin suara pendengar aja biar nyanyi terus gitu ya kan.
1: Kalau karena kan walaupun malam Kamis yang apa itu ruang rindu Jakarta tetap ada ruang rindu.
0: Oh gitu ya. Bang Karno rajin.
1: Iya. Kalau nyantelnya jam 10 sampai jam 11.30
0: gitu. Itu kan. Iya, Bang Karnonya tuh rajin, makanya gitu. Makanya
1: harus rajin juga.
0: Makanya penggemarnya tuh banyak gitu ya kan.
1: Iya.
0: Mak Tengoh.
1: Ini apa nyantel?
0: Ya udah deh kalau suhu nih udah ngomong ya udah deh. Mesa buka request dulu ya pendengar. Di program Ruang Rindu sampai jam 10. Ini gara-gara Mak Tengoh nih, padahal Mesa mau buat nyantel terus gitu ya. Biar cepat selesai, iya. Mesa bisa kerjain kerjaan lain gitu ya. Ya udah. Mak Tengoh, Ruang Rindu. Mau request lagu apa Mak Tengoh?
1: Biar yang enak-enak jadi aja ya.
0: Yang enak-enak itu judulnya apa Mak Tengoh? Jangan buat lagi Mesa pusing Mak Tengoh. Kasih tahu Mesa. Semua biasa, jadi satu. Darinya Sandi Sandoro. Iya.
1: Andi Sandoro.
0: Oke, kenapa Mak Tengoh suka lagu itu?
1: Enak, itu ada kenangan.
0: Aduh, sama siapa? Penasaran gitu ya kan? Penasaran deh mezainya. Sama siapa sih Mak Tengoh? Sama sang kekasih? Pujian hati gitu. Salam-salamnya buat siapa Mak Tengoh?
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Bunda Norhamni, buat Rudi, buat Mama Reno, Pak Odon juga. Buat teman-temannya Meja, buat Meja sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Semoga panjang umur dan mudah rezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak doanya ya Mak Tengoh ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah deh pendengar ya. Permintaan pendengar bisa harus turutin gitu ya kan. Ya pasti kita udah coba menghadirkan juga lagu-lagu requestannya pendengar dan langsung aja kita lanjut di program Ruang Rindu baru Mesa nanti buka telepon di Nyantel. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Malam Mesa. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa Kak Ina ya.
2: Kenapa Mesa?
0: Mesa salah kaprah hari ini.
2: Dari sebelumnya. Enggak ada ruang rindu ulang kami Mesa. Nyantelnya nanti kan, ya 10.
0: Ya udah berarti hari malam ini Mesa buat ruang rindu dulu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau nyentil bagi yang mau bisa nyanyi, kita apa loh?
0: Oh, gitu loh.
2: Iya, lagunya tahu apa ya? Ada kodok.
0: Tekotek, tekotek.
2: Pinggir tali. Kodok itu ada. Guna anak nggak dibuka, lumayan. Lupa mingguan.
0: Iya, gitu ya.
2: Makanya.
0: Ya udah deh. Pokoknya yang penting pendengarnya senang, happy, ya kan? Mesa bakal turutin, ya.
2: Gue dulu.
0: Ah, gimana?
2: Ah. Dah, Mirna masuk ke dua. Mesa.
0: Kok Kak Ina tahu lagi dengerin Radio Pro 2 juga?
2: Pro 2 pasang HP di Pro 1 pasang radio.
0: Masya Allah, emang luar biasa kalau fan-fan. Dia tahu
2: kemana sih aku masuk, Pro 1 ke duluan, Pro 2 kak.
0: Oh gitu.
2: Pro 2 udah, kayaknya tuh. Terus Pak Rusi sekarang Mirna.
0: Iya.
2: Dia lagi ngelak Pro 2. Kok nyentil terus. Kalau Mirna nyentil lari kabur, ulang kan. Kan nyanyi, ulang. Tapi gitu,
0: iya. Iya ampun, emang.
2: Ini yang bisa nyanyi, nanti nyanyi.
0: Ya udah,
2: ntar
0: boleh lah. Nanti Ina apanya belajar dong, lagunya ya? Sama Meza ya.
2: Apa-apanya dong.
0: Tadi waktu ngoh semua jadi satu. Sekarang apa-apa-apanya dong. Dangding dong. Apanya yeah. dong.
2: Iya yeah.
0: Oke, bentar
2: mesti yang cowoknya ya. Tuh yang cowoknya
0: hah?
2: Dan siapa ya boleh ya.
0: Ini aja yang terbaru aja ya.
2: Yang baru.
0: Oke. Apa-apa-apanya dong. Apanya dong. Dang ding dong.
2: Ya kan. Dan lagu suara Meza nyanyi ya. Semua dengar ya.
0: Iya. Nanti Meza nyanyi ya.
2: Iya iya.
0: Ya udah.
2: Kalau semua aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Dari
0: A sampai
2: Z. Ya. Oke. Okay. Selamat malam. Sudah sehat selalu. Bulan-bulan sehat ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
2: Lupa di orang lain. Dabung di next time,
0: Zara. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina, pendengar. Terus juga ada Mak Tengoh. Ada siapa lagi ya? Kita angkat lagi ya. Nanti baru kita puterin lagu. Kalau udah 3 lagu yang kita koleksi, baru kita puterin. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Odon. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waduh, luar biasa ya. Meza suka nih, kalau pendengar-pendengar Meza tuh, kalau semangat, Meza juga tambah semangat ya.
3: Tetap semangat, Bu Meza.
0: Luar biasa. Apa kabarnya malam ini, Bang Odon?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin, darabal alamin. Semangat ya?
3: Tetap semangat.
0: Oke, ikut nyantel juga nanti?
3: Oh.
0: Pasti dong, gitu ya.
3: Pikir mau nyantel terus tadi udah di cancel sama Matengoh.
0: Iya Esa, makanya adik. Iya kan.
3: Ya udah ikutin aja lah.
0: Ikutin alurnya gitu ya.
3: Iya ya kan.
0: Mereka lagunya apa nih malam hari ini di Ruang Rindu?
3: Dari Iwan Fals aja.
0: Iwan Fals. Suka deh Meza malam ini ya. Pendengar tuh request lagunya lagu-lagu yang Meza tahu gitu ya. Iwan Fals.
3: Judulnya
0: apa tuh?
3: Meza. Buku ini aku pinjam.
0: Buku ini aku pinjam?
3: Iya.
0: Dibalikin dong ya, jangan pinjam-pinjam aja. Iya,
3: pinjam dulu lama-lama, sudah habis.
0: Oke. Iya, mau salam-salamnya buat siapa nih Bang?
3: Salamnya buat pendengar setia RRI Pro 1.
0: Oke.
3: Okay. Yang ada di Kota Melabu dan sekitarnya.
0: Oke, okay, baik.
3: Ya, buat Bu Meza, selamat bertugas. Sehat selalu, tetap amin. Semangat Bu Meza.
0: Luar biasa, semangat kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Sudah cukup ya, pendengar. Jangan telepon lagi. Nanti telepon lagi ya. Meza bakal angkat satu-satu penelponnya. Tapi kita puterin dulu 3 lagu requestnya pendengar di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama Meza. Salah satu lagu darinya Sandi Sandoro with Semua Jadi Satu juga akan terus menemani Anda di sepanjang malam hari ini.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

semasa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini masih bersama Meza. Itu dia lagu-lagu requestannya pendengar yang sudah Meza hadirkan. Semoga terhibur pendengar semuanya di malam hari ini. Dan kalau belum terhibur, nah coba di request lagi lagu-lagu kesukaan Anda dan biar bisa terhibur sama-sama, oke? Okay? Yang pastinya pendengar, lagu-lagu di program Ruang Rindu tentunya akan terus menemani dan memanjakan indera dengar Anda yang mau ikutan bergabung bersama Meza di 0811-688-9697. Tapi sebelumnya pendengar, Meza juga mau hadirkan nih salah satu lagu requestannya Syarifah. Syarifah tadi WhatsApp ke Meza ya, katanya dia gak bisa ikutan telepon, tapi dia request lagu aja. Dia mau dengerin lagu yang berjudul Jangan Salah Menilai darinya Tagor Pangaribuan ya. Baiklah Syarifah, nanti bakal Meza puterin lagunya ya. Ya, untuk Anda yang mau ikutan bergabung kembali bersama Meza, Meza masih tunggu juga kebersamaannya di 0811-688-9697, oke? Okay? Sambil kita menunggu penelpon-penelpon yang mau ikutan bergabung bersama Pro 1, kita hadirkan kembali lagu-lagu lawas untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar masih bersama Meiza dan kita masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk pendengar yang udah ikutan gabung bersama Meiza ya. Dan untuk malam hari ini pendengar, apa kita langsung aja ke nyantel biar cepat kita mulai, banyak yang bisa request lagu gitu ya kan. Benar gak sih pendengar? Makanya tadi Meiza kan bukannya awal-awal biar pendengarnya tuh bisa requestnya tuh karaoke-nya tuh lama gitu. Benar enggak? Yaudah deh. Kita angkat dulu penelpon selanjutnya ya. Mau ikut nyantel atau ruang rindu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam.
3: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Indra di Negara Raya.
3: Iya, benar. Meiza udah tahu sih, takut salah juga. Indra, mau ikutan ruang rindu atau nyantel nih? Kayaknya Meiza mau buka langsung deh program nyantel karena udah hampir jam 10 juga.
4: Oh, nyantel ya. Ya udahlah, Kakak aja yang nyanyi ya.
3: Saya ya ampun. Nyanyi. Sama Meiza juga enggak bisa nyanyi. Sebenarnya bisa juga sih kalau mau ruang rindu satu lagu lagi aja ya, boleh ya?
4: Boleh.
3: Oke, Indra mau request lagu apa untuk ruang rindu malam ini?
4: Lagu apa ya? Terserah lah, coba aja apa yang kita yang nyanyi. Karena kan yang lain pada nyanyi itu. Kak Emma, Tarno, apa lagi.
3: Suara Meiza gitu. Padahal suara Meiza tuh bagus sekali ya, cuma karena suaranya sekarang lagi serak ya, serak-serak becek, jadi Meiza gak bisa nyanyi sekarang.
4: Gak apa-apa, coba kan buat deh ya kan.
3: Yaudah nanti Meiza puterin lagu darinya Feni Fabiola, boleh ya? Di sini, di batas kota ini.
4: Oke,
3: Meiza gak sanggup tarik soalnya suara Meiza udah hilang ya. Karena okay, pendengar okay. Pro 1 tuh aktif-aktif kali. Jadi Meiza gak bisa istirahat suaranya. Oke, Indra, terima kasih udah ikutan gabung ya.
4: Iya, ya, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun berada untuk program Nyantel. Kita buka sesaat lagi. Kita dengerin dulu satu lagu darinya Fanny Fabiola Witt di batas kota ini. Tetap terus bersama Pro 1. Nanti pokoknya siapapun yang ikutan gabung, jangan lupa karaoke ya, karena kita udah masuki program Nyantel sesaat lagi, oke? Stay tune terus.

0: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini kita memasuki program Nyantel. Nyanyi di udara, bener gak tagline-nya? Salah lagi Meizanya, ya. Meiza suka salah deh, ya kan? Ya udah, karena Meiza mau angkat dulu penelpon yang mau ikutan Nyantel. Karena Meiza juga gak sabaran lagi dengerin pendengar nyanyi, ya, biar Meiza terhibur juga. Biar Meiza gak ngantuk juga malam ini. Karena Meiza tuh ngantuk berat ya malam ini ya pendengar, tapi tetap harus on. Tetap harus semangat ya kan. Dan pastinya untuk Anda yang mau request lagu kesukaannya malam hari ini, langsung aja di program Nyantel bersama Presatu. Itu Faiz tuh udah ngintip-ngintip ya. Soalnya dia bilang tadi, kamu gak bawain Nyantel ya. Aku bawa, cuma pendengarnya mintanya Ruang Rindu gitu kan. Oke, kita udah ketemu penelpon yang udah ikutan gabung bareng kita. Ada siapa ini? Kita say hello dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Nyantel, mantap betul.
0: Masya Allah ya, emang pendengar Pro Satu ini semangat-semangat kali ya, memang ya kan?
1: Itu
0: apa passwordnya? Ini Bang Odon kan?
1: Pilihan lah.
0: Hah?
1: Pilihan masing-masing.
0: Jadi kalau misalnya Meiza bilang Nyantel gitu, passwordnya
1: mantap
0: apa?
1: Mantap betul.
0: Mantap betul, asik. Oke, Bang Odon.
1: Yuk.
0: Mereka mau nyanyi lagu apa untuk malam hari ini?
1: Lagu.
0: Harus
1: Iwan Fals
0: yang enak ya.
1: Buku ini aku pinjam ya.
0: Ya Allah, tadi dia udah dengerin lagu itu, sekarang request lagi lagu itu.
1: Bu Meiza.
0: Gimana?
1: Itu channelnya kan Tommy BG ya.
0: Tommy BG, bentar pelan-pelan. Ya. Meiza anak baru nih.
1: Buka aja Tommy BG. Nongol dia tuh.
0: Tommy WG.
1: Ya.
0: Tommy WG.
1: BB.
0: Hah?
1: Tommy BG.
0: DG.
1: Ya.
0: Oke, judulnya tadi?
1: Buku ini aku pinjam.
0: Asik. Balikin dong, dari tadi asik pinjam-pinjam buku aja Bang Odon ya. Buku ini aku pinjam. Oke, bentar ya, bisa cari dulu ya. Karena kalau nggak pas-pas carinya nanti udah salah nada, ntar nggak asik gitu kan?
1: Ya, lari nadanya.
0: Lari nadanya ke ya. Ujung timur. Oke, mudah-mudahan ini benar ya. Buku ini aku pinjam, Iwan Fals. Benar ya?
1: Benar.
0: Terus, ujungnya apa nih?
1: Tommy DG.
0: Tommy DG.
1: Iya.
0: Oke, Tommy DG. DG-nya itu disambung nggak
1: ya,
0: sih?
1: Ya, itulah dia tuh.
0: Oke. Bentar ya. Ya, kayaknya ini udah ketemuin lagu ininya ya. Oke, kalau misalnya salah, benar-benar Tommy BG ya?
1: Iya, ya.
0: Oke. Mau nyanyi sekarang?
1: Iya.
0: Kirain besok. Oke deh. Bang Odon, siap-siap ya. Kita mulai sekarang ya.
1: Sudah siap nih.
0: Oke, lanjut. Silakan Bang Odon. Bentar, salah teknik nih ya. Keputar lagi lagu tadi soalnya. Oke, bentar Bang Odon. Biar nanti lagunya tuh sempurna. Kita dengerin dulu, ini suaranya Bang Odon yang spesial sekali untuk Anda pendengar. Salah satu lagu dipopulerkan oleh Iwan Fals dan dibawakan oleh Bang Odon. Silakan.

0: dong pendengar untuk Bang Odon ya, yang sukses ya membawakan salah satu lagu favoritnya nih sepertinya ya.
1: Lagu Bumi Jaya.
0: Oke, terima kasih Bang Odon udah ikutan gabung. Luar biasa ya, memang Bang Odon ini ya kalau udah nyanyi ya kan lupa sama waktu gitu ya kan. Dan pastinya sukses banget Bang Odon membawakan lagunya secara sempurna ya. Enggak kecepatan lirik daripada irama. Mudah-mudahan teman-teman lain juga kayak gitu ya. Nah, ada lagi yang mau ikutan gabung bareng kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Niza cantik.
0: Aduh, selamat malam Erna, bener gak?
2: Bener dong,
0: iya.
2: Erna di lapang.
0: Di lapang, apa kabar Erna?
2: Sehat dong.
0: Luar biasa, malam ini mau nyanyi lagu apa Erna? Biasanya Erna juga kayak gitu
2: aku
0: nih ya
2: mau...

0: nyanyi lagu pop.
1: Lagu pop, judulnya apa? Pop, pop, pop. Lagunya apa?
0: Asmara, disuka Kak Nanda Pro 2.
1: Asmara, itu.
0: Asmara Novia Kolopaking loh.
1: Oke, Novia Kolopaking. Kalau Kak Nanda suka lagu itu memangnya?
0: Iya, dia sering nyanyiin, Erna nyanyiin dong, aku nyanyiin ketawa gede-gede.
1: Oh gitu, berarti Bang Nanda udah pernah dengerin suara kamu nyanyi lagu Asmara ini?
0: Iya, suka dia. Malam kemarin disuruh juga, ada dua kali disuruhnya.
1: Oke, berarti malam ini bisa mau dengerin.
0: Aku saksikan perjanjiannya, nih aku kabulin ya.
1: Oke, mudah-mudahan Bang Nanda denger ya. Jangan lupa direkam, ya. Biar nanti Bang Nandanya juga ikut denger lagi.
0: Okay. Ini arrangement-nya kan karaoke vision ya. Karaoke Avision.
1: Avision. Avision.
0: Itu musiknya slow-slow sendu, enak
1: deh. Oh, gitu ya. Tahu aja deh yang suka karaokean gitu ya. Oke, okay, vokal instrumen Avision.
0: Karaoke Avision ya.
1: Avision. Bentar, bisa cari dulu. Karaoke Avision ya. Susah ya, ternyata di Bro 1 requestannya ya. Ini benar gak?
0: Mantap itu.
1: Mantap, luar biasa, oke. Kita mulai sekarang atau nanti?
0: Kak, coba ulangi lagi.
1: Oh, ulangi lagi, baik, luar biasa. Kamu tuh kayak apa ya, musisi yang sangat profesional gitu. Kak, coba diulangi lagi, kita ulangi lagi untuk Erna ya malam ini. Langsung aja Erna, mau langsung sekarang bawa lagunya ya.
0: Oke,
1: silakan Irma.

0: lagunya dispesialin buat siapa sih, Erna?
1: Kak Nanda suka lagu itu, Kak Nanda dengerinnya.
0: Oke, berarti spesialnya untuk Bang Nanda ya. Coba refnya.
1: Iya, Kak Nanda suka banget.
0: Hah? Iya, coba refnya sekali lagi. Asmara.
1: Oke. Asmara.
0: Oke, ada cengkok dangdutnya ya.
1: Kemana lagi akan
0: cari?
1: Siapa yang akan mengusir?
0: Asik, udah cukup ya. Oke, terima kasih ya buatnya Erna udah menyumbangkan suara emas dia untuk malam hari ini ya. Aplaus dulu untuk Erna, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, semoga Kak Nanda di rumah dengerin. Semoga Kak Nanda lagi nyantai, lagi di mana.
0: Iya, benar.
1: Bye, kakak muka sayang.
0: Oke, baik pendengar, itu dia ada Erna di lapang. Terima kasih Erna ya, udah ikutan karaoke bareng Meza. Ada yang lagi mau ikutan karaoke? Apa Meza ini aja? Meza suaranya lagi belum pas ya. Karena kasihkan makan minyak terus, minum yang dingin-dingin terus gitu ya kan. Jadi, kita dengerin suara pendengar aja yang mau ikutan gabung bareng kita, oke? Okay? Ada siapa di mana ini? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada Kak Dina di Arongan, bener ya Kak Dina?
2: Iya banget.
0: Iya. Kak Dina apa kabar malam ini?
2: Ini Kak Meza ya.
0: Iya benar Kak Dina.
2: Kak Reno gak masuk lagi.
0: Masuk juga. Kayaknya Kak Reno jadwalnya berubah gitu ya kan. Karena sekarang harus bergilir. Biasanya kan kalau udah malam Sabtu Mareno terus kan. Nah sekarang programnya bergilir. Siapa yang dinas itu yang bawain gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Iya. Mau karaoke lagu apa malam ini Kak Dina?
2: Caca Kak Mensa.
0: Caca Handika.
2: Caca. Bukan. Judulnya Caca. Lagunya Caca yang bawanya Caca kan. Judulnya Oh Angin.
0: Oh Angin gitu. Dengarkan aku kan.
2: Beda Kak Ucap.
0: Oh beda ya.
2: Channelnya
0: itu apa? Studio. Ya yang mana?
2: Channelnya Astudio.
0: Ah?
2: Astudio.
0: Astudio.
2: Ya iya.
0: Oke.
2: Nadanya nada pria ya.
0: Nada pria ya, biar tinggi gitu ya. Biar melengking gitu ya. Bentar Meza cari dulu ya Kak Diana ya.
2: Oke,
0: semoga ketemu nih. Oh Angin ya, darinya Caca, nada pria. Dengar ya. Dulu, ini benar atau enggak, ntar Meza takut salah. Benar ini?
2: Benar.
0: Oke baik, Meza ulangi ya.
2: Kalau Kak Ica, Cinta cari gitu lagunya.
0: Oke. Cepet gitu ya. Biar Kak Dinanya senang. Oh, langsung ya. Nyanyi gitu ya, enggak tunggu-nunggu gitu.
2: Ya kan lagi dicek Anada gitu kan kayak di band kayak gitu juga. Gitu.
0: Kita gerak cepat nih. Karena udah malam gitu ya kan. Seru kalau dengerin terus orang-orang nyanyi tuh kayak santai aja buahnya syahdu gitu ya kan. Nah kita mulai ya Kak ya.
2: Oke
0: lanjut Kak Diana ya.

0: Kita plus dulu untuk Kak Diana untuk malam hari ini udah bawakan lagu Oh Angin ya, yang dipandu oleh Caca ya.
1: Oh
0: Angin, tapi di sini nggak ada angin ya, panas. Lagi kemarau nih Kak Dina ya.
1: Ini enak kali malam ini musiknya Kak Isha.
0: Gimana?
1: Ya jelas
0: suara ya musiknya. Suara musiknya hari ini ya.
1: Itulah kalau jelas suara kita ini kan enak suka itu. Kadang-kadang waktu sama Bang Reno tidak ada juga hilang hilang.
0: Oh iya, mungkin jaringannya kali ya Kak Dina ya. Iya. Ya,
1: terima kasih Caca ya.
0: Oke, Meiza, kok Caca sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan lagi Kak Dina. Baik, pokoknya semoga Kak Dina terus juga ada siapa lagi tadi, ada Bang Odon, ada Erna, happy ya. Malam ini bisa karaokean bareng Meiza. Kita angkat kembali nih. Penelpon selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nini di Langung. Bu Nini mau karaoke juga malam ini? Bu Nini mau karaoke juga malam ini bareng Meiza di program Nyantel?
2: Boleh.
0: Mau lagu apa Bu Nini?
2: Gagal dalam cinta aja.
0: Apa judulnya?
2: Gagal dalam cinta.
0: Gagal dalam cinta, jangan gagal dong ya. Harus kalau misalnya hampir gagal tuh diperbaikin lagi. Gagal dalam cinta itu yang bawanya siapa?
2: Dedi Dores.
0: Dedi Dores, oke, bentar ya, Meiza cari dulu ya. Ini nggak request nada-nada A, nada B, nada C.
2: Iya,
0: nada wanita ya. Nada wanita ya.
2: Iya.
0: Oke. Darinya Dedi Dores, gagal dalam bercinta untuk Bu Nining malam hari ini. Emang pernah gagal dalam bercinta Bu Nining?
2: Itu masa lalu. Sekarang udah pikirin cinta lagi, okay. Udah tua-tua.
0: Udah tua-tua ya. Sekarang mikirin apa juga nih Bu Nining?
2: Mikirin gimana cara menyambung hidup.
0: Asik. Gimana cara bikin happy selalu gitu ya Bu Nining ya? Oke, Bu Nining mau lagunya sekarang? Kita mulai? Oke, Bu Nining. Selamat bernyanyi untuk malam hari ini.
2: Oke.

0: Makasih, Nesya.
1: Wow, oke. Luar biasa, terima kasih kembali buatnya Bu Nining. Waduh, plus dulu nih buat Bu Nining untuk malam hari ini udah menyumbangkan salah satu lagu Tembang Manis dari Jadi Dores ya. Gagal dalam bercinta. Semoga cintanya gak pernah gagal ya Bu Nining ya. Oke, terima kasih ya Bu Nining ya udah ikut tergabung ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, semangat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, udah ada Bu Nining juga yang baru aja ikutan gabung bareng kita, udah menyanyikan tembang lagu yang berjudul Gagal Dalam Cinta ya. Semoga cintanya gak gagal dan cuma judul lagunya aja yang gagal, oke? Untuk itu pendengar yang mau ikutan bergabung bersama kita di program Nyantel untuk malam hari ini, langsung saja di 0811-688-9697. Baik pendengar, sambil Meza menunggu penelpon yang mau ikutan bergabung kembali di program Nyantel yang hanya tinggal beberapa menit lagi, kita coba dengarkan kembali beberapa spot promo untuk malam hari ini, yaitu program bola yang pastinya selalu ditunggu-tunggu untuk pendengar pecinta bola gitu ya kan. Salah satu spot promo bola juga akan saya hadirkan untuk Anda.
2: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar masih bersama Meza dan kita masih menunggu pendengar semuanya yang ikutan bergabung bersama kita di program Nyantel untuk malam hari ini. Langsung saja ya pendengar yang ikutan gabung bersama Meza di 0811 688 9697, yang mau menyumbangkan suara emasnya langsung saja untuk bergabung bersama kita. Dan satu penelpon lagi kita coba angkat kembali untuk pendengar. Ada siapa di mana ini? Ada Bang Odon lagi nih ikutan gabung bareng kita ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang Odon.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Bisa tambah satu lagi.
1: Aduh, tiga lagi juga boleh untuk Bang Odon ya.
2: Oke.
1: Bang Odon mau request lagu apa nih untuk malam hari ini Bang Odon?
2: Zakia.
1: Iya, bentar ya Bang Odon ya. Meza.
2: Channelnya video player ya.
1: Tunggu Kak, lagi angkat telepon bentar ya. Ya gimana Bang Odon?
2: Channelnya Ijo Player.
1: Ijo, itu yang bawa lagunya siapa nih?
2: Ahmad Akbar,
1: judulnya ya. Apa?
2: Zakia
1: gitu. Iya. Oke bentar ya. Itu apa lagi? Ada label-labelnya lagi? Misalnya gak...
2: Iya, channelnya Ijo Player.
1: Tijo, oke bentar bisa cari dulu ya.
2: Ya.
1: Oke. Mau oke, bentar ya. Semoga ketemu ya.
2: Oke.
1: Oke, sambil Meza cari lagunya. Nah, Meza coba cek and recheck dulu. Ini benar enggak lagunya? Ah.
2: Tak dengar.
1: Nih. Benar enggak lagunya?
2: Ya, boleh
1: juga. Oke, Bang Odon, udah siap untuk mulai lagu lagi untuk malam hari ini?
2: Oke.
1: Oke, silakan Bang.

0: Iya, gimana?
1: Salah-salah dikit gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa, salah soalnya, banyak.
1: Soalnya channelnya gak pas tuh, gak tapi pas, gak apa-apa ya? Lah. Besok kita lanjut lagi lah.
0: Lanjut lagi, tapi udah oke-oke aja sih.
1: Makasih Bu Meza.
0: Yo, sama-sama.
1: Semangat Bu Meza.
0: Iya, semangat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya malam ini bukan gak semangat ya pendengar ya. Semangat juga sih sebenarnya ya kan. Tapi kurang ini aja, kurang fit aja. Yaudah gak masalah, kita terima satu penelpon lagi ya. Sebelum kita akhiri program nyantel untuk malam hari ini, ada Santi di Padang. Waduh, jauh sekali. Halo, selamat malam Santi.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, jauh-jauh dari Padang ikutan di Pro 1. Waduh, surprise nih.
2: Kok tahu mbaknya?
0: Iya. Salam kenal dulu dari Nyemsa, soalnya nomornya di save nih di sini.
2: Oh iya.
0: Ini beneran dari Padang?
2: Ya betul.
0: Jadi telepon ke Pro 1 Melabo dari Padang?
2: Iya.
0: Ya ampun, emang luar biasa ya penggemar Pro 1 Melabo ya, jauh ya.
2: Biasanya kan sama itu, sama Eno biasanya masuk.
0: Sama Bang Karno ya?
2: Iya.
0: Mm-mm. Kok tahu sih di Pro 1 Melabo tuh ada program ini gitu?
2: Iya itulah, tidak masuk ada sih, kadang ya gitulah jaringannya mandat-mandat.
0: Oh ya, gitu, jadi dengarnya melalui apa nih, streaming atau radio biasa?
2: Digital mbak.
0: Oh digital ya, oke. Mudah-mudahan suaranya pas ya untuk karaoke-nya untuk malam hari ini ya.
2: Oke lah.
0: Mau request lagu apa nih mbak?
2: Lagunya ini aja ya, begitu indah, yang beli.

0: Kak Santinya. Sayangnya Maisa gak bisa ngambilin di rumah dulu. Aduh, Kak Santi, kok terputus teleponnya? Bisa dicoba lagi ya Kak Santi ya? Karena lagunya masih setengah nih Kak Santi. Atau ada yang mau lanjutin lagu ini darinya Meriam Belina, Begitu Indah Sayang? Oke, Kak Santi, nanti bisa ikutan lagi ya Kak Santi ya. Soalnya tadi teleponnya gak tahu nih, kayaknya terputusnya dari Kak Santi deh. Mungkin jaringan gitu ya. Kak Santi lagi enak-enak nyanyi, teleponnya putus ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Kak Santi udah ikutan ini. Ada siapa lagi nih? Ada
1: iya.
0: Pak Suar
1: Jo.
0: Suarjo ya. Apa kabar Pak Suarjo malam hari ini di Nagan Raya ya?
1: Ya,
0: sangat ya. Luar biasa. Terima kasih udah ikutan bergabung juga untuk kita di sesi-sesi terakhir ya.
1: Iya.
0: Ya, di nyantel untuk malam hari ini karaoke, mau karaoke lagu apa nih?
1: Lagunya Benci Tapi Rindu.
0: Benci-benci tapi rindu. Itu ya, yang bawa siapa?
1: Brui, Brui.
0: Oke, Benci Tapi Rindu darinya Brui. Bentar ya, bisa cari ya.
1: Yeah.
0: Oke, soalnya kan pendengar banyak versi-versinya. Jadinya Meza bingung nih. Oke, mudah-mudahan aja cocok ya.
1: Iya.
0: Iya. Udah siap, Bang?
1: Ya.
0: Oke, Pak.

0: Suarjo untuk malam hari ini yang sudah menembangkan sebuah lagu.
1: Iya, salam perkenalan ini malam ini sama Meiza ya.
0: Iya, next
1: memang
0: nanti.
1: Memang suaranya udah lama Meiza.
0: Iya, pokoknya nanti ikutan lagi ya. Udah sering dengerin suara Meiza di Pro 2 ya?
1: Iya, oh iya ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, suaranya imut-imut lah pokoknya.
0: Aduh, imut-imut marmut gitu ya.
1: Ada tuh waktu itu apa itu nyandel pertama itu suaranya serak, ini terlalu berteriak-teriak, serak deh suaranya juga.
0: Iya, benar. Suaranya, pokoknya selama di Pro 1 suara Meiza habis ya.
1: Habis.
0: Oke, Meiza juga kayaknya mau nyanyi sebuah lagu nih darinya ya, BCL ya. Walaupun ya, suara Meiza agak serak-serak BC ya, semoga nadanya ya, sampai
1: apa-apa.
0: Ya.
1: Asal yang basah enggak apa-apa, BC ini enggak
0: apa-apa. Ya. Oke, makasih, Mbak.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa memang ya Kak para pendengarnya. Dari program A1 di program Nyantel. Boleh ya bisa nyanyi satu ya. Semoga aja bagus ya suara Meiza ya. Bisa ulangi dulu ya pendengar, soalnya tadi kecepatan ya kan, soalnya gak bisa nyanyi nih. Mudah-mudahan liriknya bener.

Ya, kau dengar, boleh nyambung ya pendengar kalau misalnya Meza lupa sama liriknya gitu ya kan? Menolak semua itu karena ku cinta kau. Aduh, Meza susah nyanyi kalau

0: Ya, pendengar Nyantel untuk malam hari ini semoga happy. Karena untuk pendengar yang udah ikutan gabung, semoga aja seneng juga udah bisa karaokean bareng Meza di program Nyantel untuk malam hari ini. Semoga juga Anda pendengar ya suka dengerin suara Meza walaupun nadanya gak nyampe gitu ya kan. Soalnya suaranya lagi gak pas, lagi serak ya kan. Jadi suara Meza tuh lagi apa namanya, gak nyampe kalau nyanyi, sering terputus gitu ya. Coba deh next nanti pendengar kalian komentar ya, cocok gak sih Meza nyanyi? Kalau memang cocok, next minggu depan kalau misalnya Meza kenak di program Nyantel, Meza nyanyi lagi. Tapi nyanyi yang sama ya, soalnya Meza gak banyak hafal lagu, oke? Okay? Pokoknya terima kasih sekali untuk Anda pendengar di program Nyantel Ruang Rindu ya, udah ikutan bergabung bersama Meza untuk malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan kita dengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda sambari menunggu akhir kebersamaan kita. Tapi sebelumnya pendengar, Meza juga menginformasikan nanti pendengar juga bisa mendengarkan siaran langsung sepak bola ya di pukul 2 pagi. Nah, untuk itu pendengar bisa membuka program Mas 1 ya, karena nanti kita bakal live juga bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk merelay ya siaran langsung bola yang akan bertanding untuk pagi dini hari nanti, oke? Okay? Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali program-program di program Mas 1 untuk malam hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar semuanya dimanapun berada, untuk kebersamaan kita di malam hari ini untuk lagu-lagu pop Indonesia, semoga dapat menemani pendengar menjelang malam. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita juga, sesaat lagi Meza akan menghadirkan sebuah renungan, terus juga akan ada pengajian doa ketika hendak merebahkan tubuh keberingat, dan kita tutup dengan love ampun. Dan jangan lewatkan pendengar, dapat Meza informasikan sekali lagi untuk pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran langsung sepak bola untuk hari ini melalui program 1 RRI Melabo pada pukul 2 dini hari. Jadi untuk itu, untuk mendengar para penggemar sepak bola, Anda bisa mendengarkan langsung juga acara sepak bola ini langsung dari program 1. Tetap terus bersama kami dan selamat menanti ajang sepak bola dunia yang sedang berlangsung ya untuk saat ini. Di bulan Juni tahun 2026. Tetap terus bersama Persatu dan selamat mendengarkan kembali.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini. Edisi Jumat 12 Juni 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Taspen, BPJS, dan Ina sebagai pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Edison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
4: Bobi. Gimana Bu? Jadi yang minta uang Pak Bobi Bu. Enggak mau dikembali.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim yaitu Abi diberikan kepada para perantara yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, August Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk peradatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko, tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diperlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara steppingnya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang telah usang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini. Kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80 ribu desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ, sehingga kemudian dia tidak monoton. Begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas, 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
2: Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang di Selat Hormuz. Negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semu yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu Pak.
1: Iya.
0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Dia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiga Rari, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Fan Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.

0: 6 masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala.

0: Pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke, tapi kalau dilihat ya euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini,
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya. Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin saya diteleponin teman media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai saya sih melihatnya ini menjadi apa komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini saya ambil contoh ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah katakan begitu rame-rame gitu terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya karena kan pemberitaan ini sudah naik nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya gak nyaman gitu ya. Jadi iya. Nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat-niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai cari model seperti apa silakan kan gitu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga Mbak. Sampai di mana, siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan gak selesai
0: ya.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu, harusnya kan yang kemarin selesaikan gitu kan gitu ya.
0: Oke. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, Asia, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke.
2: Kan gitu. Ya. Jadi kalau kita, ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa. Kan gitu. Tapi di satu sisi
0: jadi itu memang, sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk pihak mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda

0: agama, kan gitu.
1: Ya.
0: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, mm-hmm. apa namanya penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, mm-hmm. atau cari yang apa namanya secara ini aja, apa namanya secara keinginan atau keseruan mereka.
1: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
0: Gitu, iya.
1: Oke, okay, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
0: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
1: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
0: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, mm-hmm. Apa namanya pimpinan-pimpinan apa namanya Polsek itu
1: yeah.
0: sudah berkomunikasi, sudah mengajak. Bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya.
0: Sudah. Makanya saya bilang saya enggak heran gitu.
1: Mm-hmm. Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard, atau mending seruan nonton di kafe?
0: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng Bapak-bapak yang terhormat itu yeah. atau teman-teman mau bikin sendiri atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana, saya bilang gitu.
1: Oke, okay. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
0: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini, agak jadi tadi saya bilang pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu, tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau tidak salah saya menyimak beberapa pemberitaan, mm-hmm. itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya, ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu, lalu yang lain-lainnya juga sama.
1: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding, begitu maksudnya?
0: Enggak, bukan. Prosesnya
1: oh,
0: dalam
1: okay.
0: pengertian apa namanya kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
1: Ya, bisa dipahami.
0: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang.
1: Mm-hmm.
0: Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada.
1: Clear ya.
0: Green streak ya. Nah, ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya, itu mm-hmm. kita melihatnya loh kok masih ada begini.
1: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental ya, para pemain dan official ya.
0: Ya, mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
1: Ya, harapan kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih, Bung Richard.
0: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI uh-huh. sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun, dan jaga bahwa Semarang ini menjadi mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun mm-hmm. untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
1: Oke, okay, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah, ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko, ada prediksi?
0: Kalau Ceko lawan siapa?
1: Korea Selatan.
0: Kalau cek sebenarnya dua-duanya bagus.
1: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih.

0: Kira-kira gimana nih?
1: Kalau saya dua negara ini ya, jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh mbak.
0: Persis.
1: Dan kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
1: Arti perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric kira-kira gitu kan, ini juga luar biasa perjuangan yang artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, oke, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
2: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai.
7: Wawancara Pro 3.
0: Pak Richard, salam olahraga.
8: Jaya.
0: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
8: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
8: Baik itu PPRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI juga ya.
8: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Bola Gembira nama programnya.
8: Iya.
0: Oke.
8: Jadi

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal

0: sehingga lebih efisien.
1: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
0: Menteri Multi mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikan warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik.

TVRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
2: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
4: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
3: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
5: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
3: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Teguran ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
6: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
7: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ya, pendengar politika dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 RRI pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya.
1: Jalan lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia,
1: yeah.
0: Adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya gimana nih, prediksinya Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata, jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu,
0: yeah,
1: tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma taunya Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
1: Ya.
0: Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera beberapa kali, cedera hampir setahun lebih lah ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Yeah.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk penunjukan kaptennya itu ada Stephen Eustaquio, dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal, berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri,
0: yeah.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah nggak muda lagi, udah kepala 4,
0: yeah.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nggak jadi starting 11 ya?
1: Iya.
0: Edin
1: Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya. Termasuk juga nama Alfonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphon Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ia positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada yang menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya, sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya, tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA, 30, bayangkan itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih Bung? Bung Tovan,
1: kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
0: besar
1: di Eropa.
0: Di Eropa.
1: Di Eropa, terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, starting 11.
1: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan, selain Italia siapa ya negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu. Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang striker itu, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Tovan?
1: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales, saya lupa, Wales.
1: Dan
0: adu penalti juga
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan, di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya, dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif-impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. 2 kali melawan 2 kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional,
0: yeah,
1: dia memaksa, yang saya lihat dia memaksimalkan dua pertandingan itu, dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama, dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru, karena di dari tim yang dibawa sekarang aja saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic, dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
1: 20 gol, maksud saya 20 gol dari 39 pertandingan
0: Iya.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke. Okay.
1: Ikan posisinya di Jack.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya, semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya, pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya, negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilan itu cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu SC Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan,
0: lalu pindahnya ke timnas. Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari JC Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda, tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg, dan Leeds United yang melonjakkan namanya, sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasanya itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus bergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celsius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celsius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya. Kan
0: okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: ya, berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
0: Landai.
1: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan dari, karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonse udah habis.
0: Oke, okay. Ya walaupun gak ada bintang ya Kanada, Alphonse Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini, tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, Bung. Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan ya, udahlah habis ini juga diputihkan
1: tabrak gitu. Aja dah, gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu bisa jadi seperti itu.

0: Mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama sepuluh tiga hari. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga menginginkan, kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia?
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Lovan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sih nih. Mudah-mudahan ada gol. Ya, rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0. 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di Liga-Liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama iya. pemainnya?
2: Siapa ya? Gua
0: lupa David, saya. David. Oh, paling David ya yang terkenal.
2: David.
0: Oke, okay, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung Tovan?
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin skornya. Ya,
1: kalau dari prediksi saya sendiri enggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1. Biar lebih rame ya.
1: Iya, biar rame lah, biar enggak ngantuk gitu nontonnya.
0: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga enggak ya? 0-0 atau 1-1 gitu ya. Dari beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih kedua tim, Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol. Ya, 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya Pak Bram?
3: Saya sih

0: Kayaknya apa namanya Kanada sama yang lain kayaknya.
1: Kenapa tuh?
0: Ya apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
1: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena iya. Apakah karena tuan rumah
0: satu,
1: atau
0: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
1: Oh gitu. Okay.
0: Iya pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Iya,
0: seperti Bung Topan juga.
1: Oh, Bung Topan juga. Oke, okay, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram, Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya.
1: Gimana kalau Pak Ahmad
2: di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
1: Oh, Nagreg. Ya. Oke, okay. Gimana nih kalau dari prediksinya Pak?
2: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita beradu, kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
1: Okay.
2: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
1: Oh, Perancis. Okay.
2: Ya, jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
1: Iya. Baik. Terima kasih.
2: Prediksi saya ya.
1: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
3: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
1: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
4: Selamat dini hari.
1: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
4: Siap, sudah siap.
1: Sudah siap.
4: Ini kacamata dulu ya.
1: Kayak kacamata dulu ya.
4: Iya, maklum.
1: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
4: Sudah dong.
1: Oh, sudah. Oke. Okay. Jadi kalau prediksi Bung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh, kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buch. Nah, yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Taufani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi. Bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi, nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun dibuang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun penjaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Terjadi perebutan, masih mencoba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung

0: pemain dari Bosnia, tendangan langsung, oh, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada, dan hingga menit awal ini Topani melihatnya seperti apa, Bung?
1: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
0: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti, menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan, Sid Kolasinac ke depan, yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris, meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
2: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam yang sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan kesundulan, oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, sodorkan pendek kepada Maxim Prepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik melakukan lemparan ke dalam, Amar pada siapa akan diberikan, pendek saja nomor punggung 13 tadi, di mana Ivan Basic sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. masih set Kolesinak angkat lagi ke depan mencari sikto sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cepat tadi dari pemain nomor punggung 20 Esmir Bajra Tarefik. Masih terjadi perebutan di sikto sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya nomor punggung 17 di sana. Masih udah kotek dia, dibayangi oleh Seth juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, oh, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
0: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Guntovani ini masih ketat hingga menit 8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
1: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolesinak yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
0: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8. Lurungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang dituju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya, karena ini akan long throw nampaknya, ancang-ancang kali ini. Pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah, lagi gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8 Ismail Nikone, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5 Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15 Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
1: Iya.
0: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
1: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
0: FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review? Oh, tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25 Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
2: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 dari Ahmad Dedik. Sedorkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan. Kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie. Belacang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kop di sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat.

0: Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A, disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B, disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C, disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.
1: Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Dampak fisik, bangunan banyak yang hancur atau roboh. Tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. Banjir karena kerusakan panggul. Gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami dan sebagainya. Sedangkan dampak sosial menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar atau dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya.
2: Tahukah Anda, bermain ponsel saat cuaca buruk, terutama saat hujan disertai petir, bisa berbahaya. Sinyal dan gelombang elektromagnetik bisa menarik sambaran petir, apalagi jika Anda sedang menelpon di luar ruangan. Jangan gunakan ponsel saat hujan badai. Utamakan keselamatan, matikan ponsel atau gunakan hanya di tempat tertutup dan aman.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi. Di antaranya, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan pemerintah terbaru PP nomor 20 tahun 2026 tentang PPh final 0,5% bagi pajak UMKM. Bupati Aceh Barat Tarmizi dorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah dengan semangat gotong royong, kebersamaan serta kepedulian terhadap lingkungan.
1: Bahwa fasilitas pajak benar-benar dimanfaatkan oleh UMKM yang berhak. Terhadap UMKM yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun.
2: Wisata, apakah agrowisata ini yang perlu kita bahas segera? Nanti apa yang kita dukung fasilitasnya dari pemerintah daerah sehingga semua tamu daerah luar kita buat kemari dan semua orang ingin datang ke Aceh Barat di Kota Padang.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Pemerintah Terbaru, PP nomor 20 tahun 2026, tentang PPh final 0,5% bagi pajak UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
3: Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan sehingga tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM tetap sebesar 0,5% dan dipermanenkan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dengan batasan peredaran bruto atau omset usaha paling banyak 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabuh Muhammad Fahrur Rozi mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah.
1: Alasan utama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 adalah pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas pajak benar-benar dimanfaatkan oleh UMKM yang berhak. Terhadap UMKM yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% tetap berlaku dan kini dipermanenkan.
3: Dengan diterbitkan PP nomor 20 tahun 2026 sehingga pemerintah berharap agar terciptanya ekosistem perpajakan yang semakin kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum dan keadilan perpajakan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi dorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah dengan semangat gotong royong, kebersamaan serta kepedulian terhadap lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kita punya ide-ide kreatif, langkah inovatif, menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata. Salah satunya Kota Padang ini.
5: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang dibarengi dengan semangat gotong royong, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan gotong royong, ngopi produktif, dan kinerja di Kampung Pancasila Kota Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Jumat pagi. Kegiatan tersebut diikuti aparatur pemerintah daerah, perangkat kampung, dan masyarakat sebagai wadah silaturahmi sekaligus forum diskusi untuk menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan daerah. Tarmizi mengatakan gotong royong harus terus dijaga sebagai budaya masyarakat karena mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga. Sementara itu melalui program Ngopi Produktif, berbagai persoalan dan gagasan pembangunan dapat dibahas secara terbuka guna menghasilkan solusi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
6: Kita ingin Aceh Barat fokus ke destinasi wisata. Jadi saat ini, kita tahun ini sudah mulai destinasi wisata kuliner, nanti kerja cari juga spot wisata lainnya, dan juga saat bersamaan meminta kepada desa-desa melalui UMG-nya untuk menjadikan desa wisata. Salah satunya adalah Kota Padang yang sudah mulai siap ini, kita lihat, tinggal nanti kita support oleh pemerintah daerah, apakah kerjasama BUMD dengan BUMG, nanti menjadi satu-satunya desa wisata, apakah agrowisata ini yang perlu kita bahas segera, nanti apa yang perlu kita dukung fasilitasnya dari pemerintah daerah, sehingga semua tamu daerah luar kita bawa kemari dan semua orang ingin datang ke Aceh Barat di Kota Padang.
5: Melalui kegiatan gotong royong ngopi produktif dan kinerja tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan desa yang bersih, produktif, mandiri, dan sejahtera. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. BMKG Stasiun Cut Nyadin Nagareya untuk perakiran cuaca barat selatan Aceh masih relatif kondusif, sehingga masyarakat untuk tetap waspada adanya potensi hujan ringan dari siang hingga sore hari. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Cut Nyadin Nagareya memperkirakan cuaca di wilayah barat selatan Aceh pada Sabtu 13 Juni 2026 umumnya didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Namun masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi di sejumlah daerah pada siang hingga sore hari. Berdasarkan data perakiraan cuaca BMKG, wilayah barat selatan Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil, diperkirakan mengalami cuaca yang relatif kondusif untuk aktivitas masyarakat. Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sementara memasuki siang dan sore hari terdapat peluang terbentuknya awan hujan dengan intensitas ringan di beberapa lokasi. BMKG mencatat suhu udara di kawasan barat selatan Aceh berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan relatif tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer regional yang masih mendukung pertumbuhan awan konvektif, meskipun sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki periode peralihan menuju musim kemarau. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sektor kelautan dan perikanan, BMKG juga mengingatkan agar memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim. Perairan di Samudra Hindia Barat Aceh masih berpotensi mengalami kondisi berawan tebal disertai peningkatan kecepatan angin dan gelombang yang perlu diwaspadai oleh nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah barat selatan Aceh untuk terus memantau perbaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dan mitra kerjanya, mengingat kondisi atmosfer dapat berubah secara dinamis. Kesiapsiagaan terhadap potensi hujan dan perubahan cuaca mendadak diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas serta meminimalkan resiko bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan meminta pemerintah pusat segera melakukan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Nagan Raya minta pemerintah pusat percepat pembangunan 647 huntap bagi korban banjir Betung Atuh Banggalang. Hal ini disampaikan Bupati Teuku Raja Kemangan meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sebanyak 647 hunian tetap bagi masyarakat Kecamatan Betung Atuh Banggalang yang terdampak parah banjir. Pemerintah tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat serbaguna sekretaris daerah Aceh. Pemaparan di hadapan Menteri Dalam Negeri peserta rapat Tekuraja Kembangan menjelaskan bahwa bencana banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, namun dampak paling berat terjadi di Kecamatan Betung Atu Banggalang yang berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah. Di Kecamatan Betung Atu Banggalang, kata dia, dari 4 desa yang ada, 2 desa di antaranya mengalami kerusakan parah. Tercatat sebanyak 647 rumah warga harus dibangun kembali dalam bentuk hunian tetap. Untuk lokasi pembangunan seluruh pertapakan lahan telah selesai disiapkan dan siap digunakan. Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berkomitmen untuk segera memulai proses pembangunan fisik hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Selain persoalan hunian, Bupati Nagan Raya menyoroti kondisi sektor pendidikan di Kecamatan Betung Atu Banggalang. Hingga saat ini, siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih belajar di fasilitas darurat akibat rusaknya sarana pendidikan yang terdampak banjir. Karena itu, dia berharap kepada kementerian terkait dapat memberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan pembangunan kembali gedung sekolah permanen agar proses pendidikan dapat berlangsung secara normal dan aman. Sementara ini anak-anak masih belajar di sekolah darurat, dia berharap pembangunan sekolah permanen dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas pendidikan kembali berjalan dengan normal. Dalam kesempatan yang sama, Tekuraja Kembangan juga melaporkan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan serius di Kecamatan Darul Makmur. Sebuah jembatan rangka baja sepanjang 200 meter di Desa Aluwaki dilaporkan hancur total akibat diterjang banjir. Kerusakan jembatan tersebut menyebabkan sekitar 150 kepala keluarga yang bermukim di dua dusun seberang sungai terusasi dan akses utama. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat termasuk akses pendidikan dan perekonomian. Selanjutnya, anak-anak sekolah, para petani kelapa sawit terpaksa menggunakan perahu kecil untuk menyeberang sungai yang arusnya sangat deras. Selain berisiko terhadap keselamatan jiwa, kondisi tersebut juga menyebabkan meningkatnya biaya transportasi dan distribusi tandan buah segar TBS sawit milik masyarakat. John Nehru Satria melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus setia untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi, terutama sekali pendengar kita yang berada di kejauhan, seperti yang berada di Semelu dan juga di Nagan Raya Abdi Aceh Jaya, dan juga untuk Anda yang berada di Betung Lejalan Panga Tenom Calang apa kabarnya, dan juga pendengar kita di Gempang, Tutut, Pantai Cermin, dan masih banyak lagi pendengar kita yang berada di kejauhan di pelosok-pelosok desa. Intinya masih kami ucapkan selamat pagi tanpa terkecuali, walaupun tidak kami sapa satu per satu. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena juga dapat kami informasikan tepat pukul 7 pagi nanti kita bisa bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan pendengar, nanti tepat pukul 8 pagi juga Anda tentunya nanti kita akan kembali merilai Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan kembali secara langsung, yaitu Piala Dunia. Dan pendengar, nanti juga masih banyak program acara lainnya yang akan terus kami suguhkan untuk Anda di pagi hari ini, dan juga sambil melaksanakan berbagai kesibukan dan juga berbagai aktivitas.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Pro 1 Air Melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya satu bulan ya Pak Tomsi ya satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semuanya.